0: Itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
1: Terdengar etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Yang tadi disampaikan oleh
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Utara.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang.
8: Setuju.
7: Setuju.
6: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
10: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
6: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
11: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
3: fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
6: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda. Dan nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa dengan tema mengenang 30 September Sejarah Pembelajaran dan Nilai Kebangsaan Generasi Muda. Nanti Rizka akan berbincang-bincang bersama Ahmad Sony Adi Pratama, Menteri Dalam Negeri BMKBM Unip 2026, dan Bapak Dr. Elfahmi Lubis SH, Ketua Program Studi PPKN UMB. Dan untuk dialog Bengkulu Menyapa juga bisa Anda dengarkan, pendengar, di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dan siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Edin
0: banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
5: Literasi digital banget, Nes. Namanya siapa?
6: Kenalin, ini namanya Lilo.
5: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
6: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
5: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
6: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
5: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
6: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
5: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
6: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
5: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
6: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Pendengar, setiap tanggal 30 September bangsa Indonesia kembali diingatkan pada salah satu bagian penting sekaligus kompleksitas dalam perjalanan sejarah Indonesia, yaitu peristiwa yang dikenal luas sebagai gerakan 30 September atau G30S. Nah, peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah nasional, tapi juga meninggalkan berbagai pelajaran mengenai kehidupan berbangsa, dinamika politik, persatuan, dan juga pentingnya memahami sejarah secara kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk Dialog Bengkel menyapa pagi hari ini, pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai mengenang 30S sejarah pembelajaran dan nilai kebangsaan generasi muda. Nanti ada dua narasumber yang akan hadir. Ahmad Sony Adi Pratama, Menteri Dalam Negeri BEM KBM UNIP 2026. Dan Bapak Dr. Elfahmi Lubis SH, Ketua Program Studi PPKN UMB. Untuk Dialog Bengkel menyapa pagi hari ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id?

0: untuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu. Jamu.

Peringatan 30 September diperingati sebagai sejarah gitu ya di Indonesia. Salah satu bagian pentingnya adalah peristiwa yang dikenal luas sebagai gerakan 30 September atau G30S Prayer. Peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah, tapi juga meninggalkan berbagai pelajaran mengenai kehidupan berbangsa, dinamika politik, persatuan, serta pentingnya memahami sejarah secara kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, bagi generasi muda hari ini, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memaknai sejarah tersebut, pendengar. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa untuk pagi hari ini. Dan temanya sejarah, pembelajaran dan nilai kebangsaan generasi muda mengenang 30S. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Ada dua narasumber yang hadir, ada Ahmad Sony Adi Pratama, Menteri Dalam Negeri BMKBM Unip 2026. Lalu ada Bapak Dr. El Fahmi Lubis SH, Ketua Program Studi PPKN UMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Rizka Medokteria dalam dialog Bengkulu Menyapa untuk Rabu 30 September 2026. Pendengar, setiap 30 September bangsa Indonesia kembali diingatkan pada salah satu bagian penting sekaligus kompleks dalam perjalanan sejarah Indonesia, yaitu peristiwa yang dikenal luas sebagai Gerakan 30 September atau disingkat G30S. Peristiwa ini tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah nasional, tapi juga menimbulkan berbagai pelajaran mengenai kehidupan berbangsa, dinamika politik, persatuan, serta pentingnya memahami sejarah secara kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, bagi generasi muda hari ini, pendengar, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita memaknai sejarah itu, dan apakah cukup dengan menghafal tanggal dan juga nama-nama tokoh, atau justru ada nilai yang lebih penting untuk dipelajari seperti bagaimana menjaga persatuan, menghargai perbedaan pandangan, memahami konteks sejarah, serta membangun kehidupan berbangsa yang demokratis. Nah, apalagi di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, generasi muda berhadapan dengan begitu banyaknya cerita, berbagai versi gitu ya, potongan informasi hingga narasi sejarah yang belum tentu memiliki konteks yang lengkap, karena kita ketahui di media sosial biasanya potongan-potongan saja yang ditampilkan. Nah, karena itu pada hari ini pendengar kita akan membahas mengenang 30S sejarah pembelajaran dan nilai kebangsaan generasi muda. Telah hadir bersama kami, tadi kita sudah menginformasikan Bapak Dr. El Fahmi Lubis SH, Ketua Program Studi PPKN UMB, dan juga Saudara Ahmad. Selamat pagi untuk dua narasumber.
1: Oh, selamat pagi.
0: Selamat pagi, semangat. Baik, hari ini 30 September ini diperingati sebagai sejarah, catatan sejarah di Indonesia. Kita ke Dr. El Fahmi. Kalau mengenal sejarah gitu ya, pembelajaran hari ini, gerakan 30S, barangkali generasi muda nih, Pak El Fahmi, banyak yang belum mengetahui secara jelas gitu ya. Bisa disampaikan nih, dokter.
1: Oke, terima kasih Mbak. Jadi hari ini kita memperingati 30 September, yaitu hari kesaktian Pancasila. Kalau kita bicara dalam konteks sejarah, Mbak, sejarah itu kan pada intinya adalah mempelajari apa itu peristiwa-peristiwa, hal-hal yang terjadi di masa lampau, dan untuk selanjutnya peristiwa di masa lampau itu harus menjadi pelajaran bagi kita untuk di masa yang akan datang. Jadi sejarah itu tidak perlu diratap, Mbak, tetapi bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi yang akan akan datang. Nah, kalau kita bicara dalam konteks G30 SPKI, mungkin semua kita yang sekolah itu pernah mempelajari tentang peristiwa sejarah yang paling menggenaskan atau tragedi kemanusiaan dalam politik Indonesia yang paling menggenaskan, yaitu dengan peristiwa gerakan 30 September yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari peristiwa G30 SPKI itu? Yang bisa kita tarik pelajarannya adalah bagaimana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peristiwa itu harus dimaknai sebagai apa itu upaya kita untuk kembali memperkokoh dan memperkuat Pancasila itu sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga adalah pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa G30 SPKI itu adalah bagaimana kita mengelola perbedaan, konflik, dan kepentingan baik politik, ekonomi, sosial itu tidak menjadi sebuah peristiwa kemanusiaan, tetapi mengelola perbedaan itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itu yang harus dipahami oleh generasi muda yang akan datang. Mungkin tidak banyak tahu, termasuk kita, apa yang terjadi sebenarnya pada peristiwa G30 SPKI. Tetapi fakta sejarahnya menunjukkan bahwa ada peristiwa kemanusiaan yang luar biasa, dan sampai hari ini dampak dari peristiwa G30 SPKI itu masih terasa sekali, Mbak. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengharapkan kepada generasi kita dan termasuk generasi muda yang akan datang untuk bisa memaknai peristiwa sejarah ini untuk semakin memperkokoh nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan mengelola perbedaan itu dengan sebaik-baiknya.
0: Pak Fahmi, kan untuk generasi boomers, milenial begitu ya, mengenal sejarah ini. Tapi untuk generasi Gen Z, apalagi generasi Alpha, itu kayak ketika ditanya mereka nggak paham. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangnya gitu? Generasi setelah generasi milenial ini tidak memahami sejarah.
1: Iya, Mbak. Jadi sekarang itu kan terjadi sebuah kesenjangan yang luar biasa berkaitan dengan peristiwa sejarah masa lalu dengan kondisi anak muda kita hari ini. Kita harus pahami bahwa generasi muda atau Gen Z saat ini mungkin kalau ditanya tentang peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu, tidak hanya peristiwa G30 SPKI saja, saya pikir sedikit sekali yang meminati atau ingin memahami peristiwa sejarah itu. Nah, oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan, saya memberikan himbauan kepada guru, dosen yang apa itu yang mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu itu, misalnya guru PPKN, guru sejarah, dan lain sebagainya, harus menyesuaikan pembelajaran sejarah itu dengan kondisi Gen Z seperti saat ini. Artinya tidak lagi pada konteks kita apa itu mempelajari sejarah itu dengan mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Yang paling penting dilakukan oleh guru, oleh siapa saja untuk memperingati peristiwa sejarah masa lalu itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, message-nya kepada generasi muda sekarang agar peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu itu tidak terulang di masa akan datang. Misalnya dalam konteks G30 SPKI itu mungkin pesan yang bisa disampaikan adalah bagaimana generasi muda yang akan datang bisa mengelola perbedaan pandangan, baik pandangan politik, sosial, budaya, itu tidak menjadi sebuah konflik yang terbuka. Lalu yang kedua adalah bagaimana generasi muda itu ke depan dipacu untuk mempertebal rasa nasionalisme, membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak lagi dicekoki dengan pelajaran sejarah seperti yang kita alami pada sekolah waktu kita dulu. Tapi generasi Gen Z sekarang kan sudah berbeda pola pandangan, sikap, dan mereka sudah terbiasa dengan informasi-informasi yang terbarukan. Oleh sebab itu, proses kita mempelajari sejarah itu tidak bisa lagi dengan cara-cara yang konvensional, tapi harus dengan cara-cara mengikuti perkembangan pola sikap dan tindakan para Gen Z. Oleh sebab itu saya menyarankan mempelajari sejarah pada generasi Gen Z itu adalah dengan cara menyampaikan pesan, memberikan keteladanan, Mbak. Itu yang paling penting untuk dilakukan, bukan lagi kita bicara soal konteks sejarahnya.
0: Baik, kami juga mengundang pendengar Anda di line telepon 0736 732 1995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Tapi jangan sampai gitu ya, dokter, kita melupakan sejarah juga gitu ya.
1: Jas merah kalau bukan terkenal dengan pidatonya. Jas merah, jangan pernah kita melupakan sejarah. Karena kalau kita melupakan sejarah, sama saja kita melupakan akar asal-usul kita. Oleh sebab itu, kita bukan berarti bernostalgia dengan sejarah, tapi setidaknya kita bisa menarik pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu.
0: Baik, kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad kan bagian itu ya, dari aktivis mahasiswa, juga aktif di organisasi kemahasiswaan di Universitas Bengkulu. Bagaimana Mas Ahmad melihat generasi muda saat ini, pembahasan mengenai gerakan G30S ini?
2: Oke, terima kasih banyak Mbak. Mungkin saya buka dulu dengan tinggi iman, tinggi ilmu, besar pengabdian.
0: Iya.
2: Kita kembali ke bahasa dari Bung Karno ya, mm-hmm. yang mengatakan 10 pemuda akan mengguncangkan dunia begitu ya. Yeah. Seperti tema kita pada pagi hari ini mengenai G30S PKI. Mm-hmm. Tentu sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda sekarang, mm-hmm. memaknai, bukan cuma memaknai kalau kami sekarang, Mbak. Kita mm-hmm. kembali kepada ideologi bangsa, mm-hmm. dasar negara, yaitu persatuan Indonesia di sila mm-hmm. ketiga yang memaknai bahwasanya memang kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Kita kembali lagi kepada ideologi yang ada pada saat G30S PKI itu hadir ya, mm-hmm. yaitu nasyakom, nasionalis, mm-hmm. agama, dan juga komunis. Kenapa mm-hmm. bisa terjadi gerakan-gerakan ini begitu ya? Mm-hmm. Kami pun sebagai mahasiswa tentu memang betul yang dikatakan Bapak mm-hmm. yang tadi sebelah mm-hmm. gitu kan, mm-hmm. bahwa mahasiswa sekarang, pemuda sekarang memang tidak bisa lagi belajar seperti yang dahulu kala gitu ya, belajar dengan memaknai di kelas dan sebagainya, mm-hmm. tapi dengan cara-cara yang lain, seperti media sosial, teknologi, mm-hmm. dan era sekarang. Mungkin kalau dari kami sendiri sebagai kaum aktivis, kaum muda yang terpelajar, mm-hmm. memaknai G30S PKI dalam sebuah peristiwa yang mencekam sekali. Hmm. Karena mencekam, karena memang kita dihadapkan dengan peristiwa perbedaan-perbedaan antara pendapat, sosial, hmm. maupun ekonomi tadi yang memang memaknai hmm. kita sebagai mahasiswa, pemuda, akhirnya terbentur. Hmm. Sehingganya memang ada gerakan-gerakan yang memang mencederai bangsa kita sendiri. Dan kami sendiri sebagai aktivis di UNES Bengkulu terlebih khususnya, kami hmm. sendiri berpesan dan berharap gitu ya, hmm. memang sebagai bangsa dan juga pemuda, jangan sampai yang telah terjadi sebelumnya tidak kita pelajari dan kita maknai, tapi kita cuma kenal dan juga menilai saja sebagai ya sudah terdahulu, mm-hmm. cukup sampai di sana. Tapi tidak, jangan sampai memang di era sekarang pun ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu sudah dibolak-balikan, Mbak, karena memang mm-hmm. kan ada teknologi sekarang ya, memang yeah. yang sebenarnya bisa jadi diubah-ubah, di otak-atik, mm-hmm. dan itu sebagai kaum muda harus pintar-pintar lagi memilih dan memilah apa mm-hmm. yang benar dan apa yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kaum muda juga tentu saya juga berpesan kepada seluruh mahasiswa, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dan di Bengkulu khususnya, mm-hmm. bahwa memang peristiwa ini jangan sampai kita lupakan, mm-hmm. karena memang peristiwa ini seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan masih terasa sampai era saat ini, karena memang pengaruhnya sangat besar. Kita mempertahankan ya ideologi bangsa, dasar mm-hmm. negara, yaitu Pancasila. Kenapa saya bilang kenapa jangan sampai kita tinggalkan? Karena harapannya perjuangan-perjuangan dari 6 jenderal satu perwira ini mm-hmm. tidak cuma jadi perjuangan biasa, mm-hmm. karena yang diperjuangkan itu adalah dasar negara. Karena besok saja kita 1 mm-hmm. Oktober akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yeah. di mana memang besok itu kita bakal memaknai yang paling saya itu kan adalah 3 sila ketiga dan sila kelima, yaitu persatuan bangsa, persatuan Indonesia, dan juga keadilan bangsa, keadilan rakyat Indonesia gitu ya. Yang mana memang keadilan itu sudah dirasakan belum oleh seluruh rakyat Indonesia, dan persatuan itu sudah dirasakan belum oleh seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Karena memang saya merasa kalau masih belum, berarti dampak daripada peristiwa tersebut masih terasa sampai era saat ini. Dan sebagai kaum muda, tugas kita adalah memastikan perjuangan tersebut masih bisa kita rasakan pada saat ini, seperti persatuan dan juga keadilan bagi bangsa Indonesia itu sendiri, Mbak.
0: Baik, Mas Ahmad, ini kalau boleh tahu, Mas Ahmad menggali informasi mengenai sejarah G30S ini dari mana saja?
2: Kalau sekarang ya, kalau memang emang di era Gen Z sekarang kan mm-mm. memang jarang begitu ya menggunakan mm-mm. buku-buku cetak gitu. Kami mm-mm. menggunakan buku-buku digital, okay. teknologi, sosial media dan sebagainya. Jadi informasi tersebut memang kami validasi dengan media-media sekarang, teknologi mm-mm. sekarang. Namun memang kita harus pastikan kembali, kita cross-check kembali apakah memang media tersebut benar-benar fix ataupun mm-hmm. betul gitu ya dengan sejarah kita. Karena memang mm-hmm. sekarang banyak sekali yang kita sebut sebagai AI gitu kan, yeah. yang memang menggantikan sesuatu yang benar menjadi yang salah. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Jadi kalau saya sendiri banyak menggunakan teknologi-teknologi sekarang biar dimanfaatkan, Mbak, begitu.
0: Baik, kan banyak generasi muda nih, Mas Ahmad, melihat bahwa sejarah ini kan jauh bersinggungan dari apa yang generasi muda rasakan saat ini. Nah, bagaimana biar mereka kayak concern dan juga relate gitu ya, kalau bicara tentang sejarah ini bagian dari kehidupan berbangsa.
2: Oke, kalau kami sendiri di aktivis gitu, Mbak, kenapa kita harus merasakan apa yang mungkin tidak kita rasakan sebenarnya?
0: Yeah.
2: Kenapa? Jawabannya singkat sebenarnya, Mbak, karena kita memang memiliki rasa persatuan yang sama gitu, persatuan Indonesia yang seperti di sila tadi gitu kan. Kami pun di aktivis sebenarnya kalau misal kita bicara tidak merasakan gitu, perjuangan-perjuangan yang selama ini kami bawakan ke jalanan, ke anggota DPR dan sebagainya, itu kan tidak kami rasakan sepenuhnya dari kami gitu kan, tapi benar-benar dari masyarakat. Nah, kenapa kami bisa ikut serta? Karena memang kami merasakan persatuan tadi. Karena kalau satu sakit saja, kami juga merasakan kesakitan yang sama begitu. Jadi kalau saya merasakan begini, untuk kaum muda, untuk kita melihat itu bukan cuma satu untuk diri kita sendiri, tapi satu untuk Indonesia. Jadi ketika ada saudara-saudara kita seperti yang terdahulu pada saat era G13 PKI, ya mungkin kita belum ada, saya pun sendiri belum lahir gitu kan. Tapi sampai saat ini masih merasakan, karena memang kepiluan tersebut bagian dari keluarga saya sendiri begitu. Karena saya menganggap kawan-kawan dari anak-anak putra-putri dari jenderal-jenderal yang terbunuh tersebut adalah keluarga kami sendiri sebagai bangsa Indonesia. Jadi kami memiliki keresahan yang sama, kesakit hatian yang sama, dan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai generasi mudanya, Mbak.
0: Baik, ini menarik pendengar. Jadi mengenang sejarah ini bukan semata-mata mengulang cerita masa lalu seperti yang disampaikan Dr. Elfahmi tadi dan juga Mas Ahmad, tapi juga memahami konteks dan mengambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita ke Dr. Elfahmi lagi nih, dari perspektif pendidikan PPKN saat ini, seberapa penting kemampuan literasi mengenai sejarah dan literasi digital bagi generasi muda saat ini? Dan juga, dokter, ini kan pelajaran tentang PPKN agak sedikit minim gitu ya, jam di kelas gitu. Ini seperti apa dari dunia akademisi, Pak Fahmi?
1: Oke, okay. Terima kasih, Mbak. Jadi, harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita apa itu porsi pembelajaran tentang sejarah PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang dan paling banyak itu adalah porsi-porsi pada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya pengetahuan atau kognitif. Nah, saya sendiri yang bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD itu kan yang munculkan mata pelajaran PKN. Pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak, Mbak, ya, pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan kita perlu menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya bukan kita dengan menambah porsi itu kita ingin setback ke belakang, tapi setidaknya memang melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang terus terang saja, Mbak, mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bahkan saya pernah nonton di salah satu stasiun TV ketika reporternya itu secara acak menemui pengunjung di jalan, ketika disuruh misalnya mengucapkan Pancasila itu, lima sila Pancasila itu, hampir sebagian itu tidak hafal dengan Pancasila. Bukan dalam konteks ini saya bukan menginginkan orang hafal Pancasila, karena hafal Pancasila juga nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasi dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila itu dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Tapi setidaknya hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati, Mbak, sebagai ideologi negara, sebagai guidance, apa itu penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Nah, oleh sebab itu sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, Mbak, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Karena yang tidak ada pada bangsa ini adalah keteladanan itu, Mbak. Jadi kita tuh nggak bisa membedakan lagi misalnya mana ustadz, mana bandit, misalnya kayak gitu. Karena semuanya bisa berkamuflase seperti itu. Nah, oleh sebab itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang. Kita itu krisis keteladanan itu, Pak. Kita misalnya lihat anggota DPR, perilakunya kayak gitu, pejabat korup dan lain sebagainya. Orang yang hidup sederhana malah dicaci maki, malah orang yang hedon pakai uang negara kok dipuja-puja. Ini kan udah terbalik-balik cara kita berpikir. Nah, oleh sebab itu mungkin itu yang paling penting dilakukan oleh bangsa ini, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi diri kita sendiri dan bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, pejabat negara itu bisa membangun keteladanan bagi masyarakat. Ya, untuk apa kita katakan stop korupsi tapi sehari-hari kita, generasi muda kita disuguhkan bagaimana pejabat setiap hari masuk penjara karena korupsi. Ini kan sangat kontradiktif. Nah, oleh sebab itu penting bagi bangsa ini adalah membangun keteladanan itu, Mbak.
0: Baik. Ini menarik, tadi Pak Elfami bilang tidak harus begitu ya hafal sila-sila dalam Pancasila, tapi yang penting menginternalisasikan ke dalam diri. Tapi kan ini jadi seperti sedikit menggelitik, bagaimana kita mau menginternalkan ketika ada generasi muda kita yang tidak mengenal gitu sila-sila dalam Pancasila. Nah, kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, begitu sulitkah ketika menghafal sila-sila Pancasila bagi generasi muda saat ini, atau seperti apa pandangan Mas Ahmad?
2: Oke, Mbak, mungkin saya tertarik sekali ya dengan teladan tadi disampaikan oleh Pak tadi ya. Mengenai memang saat ini sebenarnya bukan sulit ataupun mudah ya, Mbak. Karena memang sekarang itu adalah kemauan atau keinginannya gitu kan. Nah, daerah sekarang mungkin saya sendiri mengalami di teman-teman saya sendiri ya. Kenapa memang tidak hafal Pancasila, tidak mau hafal lagi Pancasila? Karena memang merasa Pancasila sudah dipinggirkan, sudah tidak lagi sebagai pedoman, tidak lagi sebagai ideologi. Karena memang dianggap contoh-contoh saja yang merumuskan Pancasila ataupun yang memang terdahulu menganggap Pancasila sendiri sudah tidak lagi menjadi teladan. Karena sekarang memang seperti yang Mbak tadi sampaikan, seperti Bengkulu sekarang, apa yang viral di Bengkulu? Kalau bukan kemarin seperti polisi yang seperti menggombang kemarin, ada teman-teman dari DPR yang seperti kemarin, teman-teman yang KPK yang juga datang ke Bengkulu karena memang untuk operasi tangkap tangan dan sebagainya. Apa yang disuguhkan kepada generasi muda? Nah, memang yang membuat generasi muda sekarang tidak mau hafal sejarah, tidak mau mempelajari sejarah, bahkan meninggalkan Pancasila itu adalah memang keteladanan yang sudah mulai hilang, yang saya sendiri sudah merasakan. Tapi sebenarnya memang itu tidak bisa menjadi alasan, Mbak, karena memang kalaupun ada contoh kita yang salah, teladan kita yang salah, tentu sebagai generasi muda tetap harus menternalisasikan hal yang baik tersebut dalam diri kita sendiri begitu kan. Nah, sekarang mungkin yang menjadi masalah adalah memang pengaruh juga dari era juga, di era sekarang adalah era 5.0 gitu kan, di mana memang kemajuan zaman itu sudah sangat pesat. Jadi sudah teralihkan fungsi-fungsi negara tadi kepada memang hedonisme sekarang, seperti memang mengikuti gaya-gaya tren barat begitu ya, barangkali mungkin juga mengikuti kegiatan-kegiatan memang bukan lagi berbau sejarah Indonesia dan sebagainya, karena memang kecintaan juga kepada bangsa dan negara juga sudah mulai berkurang sekarang. Saya juga merasakan, Mbak, bahkan kawan-kawan sendiri sudah hafal nama-nama K-pop dibanding hafal 5 sila Pancasila. Itu saya rasakan sendiri, karena memang sekarang sendiri perbedaan tadi, karena merasa memang Indonesia tidak ada lagi yang bisa mengasnamakan dirinya seperti tadi ya. Kita bisa melihat bahwa memang Indonesia tadi bilang sebagai negara konoha, negara-negara yang memang sudah lagi tidak mencerminkan dirinya dan sebagainya. Padahal dulu kan kita tahu Indonesia adalah negara teramah di dunia gitu kan, ceramah, super senyum dan sebagainya ya. Namun sekarang generasi muda seperti kami sekarang sudah memulai nampaknya Indonesia tidak bisa lagi mencontoh. Contoh kita selain sekarang adalah orang-orang Barat gitu kan. Orang-orang Barat, orang Eropa yang mungkin dirasanya adalah orang-orang yang jauh lebih baik daripada Indonesia, baik dari segi korupsi, dari segi kebaikan berbangsa dan bernegara dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau yang saya rasakan adalah keteladanan tadi yang sudah mulai berkurang, generasi muda yang sudah mulai disusupi oleh generasi-generasi yang sekarang adalah generasi yang berbau dengan teknologi kemajuan zaman, yang menyebabkan mereka juga tidak mau lagi berbaur dengan sejarahnya. Itu yang sekarang sudah mulai saya rasakan begitu, Mbak. Karena contohnya tidak ada lagi.
0: Baik. Ini Kami juga mengundang Anda pendengar di layanan telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda pendengar di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nah, kalau bisa sedikit memberikan pandangan begitu ya, banyak anak muda kenapa berkiblatnya sama K-pop atau juga artis-artis yang mereka idolakan, karena itu yang mereka terima dan yang mereka tonton begitu ya setiap hari. Nah, padahal banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan kita yang juga memberikan keteladanan ya Pak Elfahmi ya, tapi bedanya memang itu tidak dipertontonkan untuk mereka. Benar. Tidak disuguhkan di era digital saat ini bagi generasi muda. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut pendengar, tapi kita rehat sejenak, tetap di Bengkulu pagi ini di Dialog Bengkulu Menyapa.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: Ini Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesia, Indonesia.
3: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia.
7: Eh, lihat deh sepatunya, udah jelek begitu masih dipakai juga.
8: Hah, pantas aja dia pendiam, malu kali ya.
7: Udah, jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
9: Kalian sadar gak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
10: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
11: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar Mas.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Bagaimana kita mengharapkan generasi muda yang kuat, generasi muda yang menjadi apa itu dambaan bangsa ini, sementara elitnya tidak memberikan keteladanan kepada mereka. Jadi itu Mbak yang penting bagi bangsa ini.
2: Baik, jadi diperlukan juga influencer-influencer yang memberikan contoh keteladanan yang baik gitu ya.
1: Ya, jadi kita lihat Mbak, justru orang yang pejabat yang perilakunya sederhana dicemooh Mbak. Kamu udah pejabat udah puluhan tahun jadi pejabat kok masih pakai mobil buntut, misalnya masih pakai sepeda ke kantor. Sementara mereka yang baru misalnya jadi pegawai 10 tahun megang jabatan, pakai Fortuner, pakai apa, malah yang dipuja-puja. Ini kan terbalik-balik bangsa kita ini. Orang yang menunjukkan sikap kesederhanaan, kejujuran, marah itu diasingkan. Sementara orang yang menunjukkan sikap hedon, dari mana ia dapat duit itu nggak penting, tapi itu malah yang dilulukan. Nah ini yang kondisi yang seperti ini yang Mbak yang mungkin membuat bangsa ini sulit keluar dari keinginan untuk membangun peradaban yang lebih baik.
2: Tentu kita tidak boleh pesimis gitu ya, Dokter Alfahmi. Tapi untuk merubah atau mengembalikan lagi lah bagaimana citra masyarakat kita bahwa loh itu salah loh pandangan bahwa kita mengelulukan elit politik yang hedon, kita lulukan justru yang sederhana dianggap ini ada yang aneh begitu. Apa PR-nya?
1: Ya PR-nya yang harus dilakukan sekarang itu Mbak adalah bagaimana kita mulai hari ini membangun sikap yang tawadu atau dalam agama itu sikap yang sederhana. Misalnya kalau kita lihat misalnya contoh Jepang, Mbak. Jepang itu punya karakter. Kalau misalnya ada pejabatnya yang salah, Mbak, pada hari itu dia langsung bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Kalau di Indonesia jangan pernah harap, Mbak. Udah di demo berbulan-bulan masih juga enggak mau mundur. Jadi perlu karakter itu, Mbak. Ya, karakter apa itu malu itu penting buat bangsa. Kenapa bangsa kita ini nggak punya malu lagi, Mbak? Ya, jadi ini kritik kita. Nggak apa-apa kita sampaikan ini karena memang inilah kondisi bangsa kita hari ini.
2: Baik. Padahal Indonesia dulunya itu dikenal sebagai negara yang punya citra positif, begitu ya, kejujuran, terus juga berani untuk meminta maaf ketika berbuat salah dan banyak hal-hal kebajikan lainnya. Nah kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, lihat kondisi saat ini tentu miris ya, dan kita tidak mau ini akan terus menjadi catatan tidak baik gitu ya ke generasi setelah Mas Ahmad begitu ya. Kalau menurut anak muda, generasi muda saat ini, apa yang mesti yang agen perubahan barangkali ya bisa menjadi contoh untuk generasi selanjutnya, Mas Ahmad?
3: Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya sangat sepakat lah yang disampaikan oleh Pak Alfahmi tadi ya, mengenai memang keteladanan yang sudah mulai berkurang sekali di bangsa negara kita sekarang gitu kan. Dan mungkin sekarang sebenarnya kita kembali lagi lah Mbak, yang saat ini memimpin bangsa kita itu adalah yang 30 tahun lalu generasi muda juga gitu kan. Nah mungkin jawabannya adalah yang akan nanti 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apakah akan melakukan yang sama? Nah ini yang menjadi PR ataupun permasalahan sekarang. Kalau masih akan melakukan hal yang sama, berarti sama saja seperti generasi yang sekarang. Karena mereka yang saat ini adalah agen reformasi semua kalau saya lihat, Mbak. Karena mereka lah yang berjuang-berjuang sebelumnya, yang mengatasnamakan bangsa pemuda juga begitu kan sebelumnya. Tapi sekarang mereka yang sedang menjabat, tapi mereka yang mengembalikan posisi yang mereka tentang sebelumnya. Nah saya berharap mungkin ke depan gitu ya, jangan sampai ada lagi yang seperti ini. Kalau memang merubah, ya berarti harus dirubah. Jangan sampai ketika masuk menjadi orang-orang yang sudah dipercayai, malah kembali seperti yang mereka demo dulu, yang mereka tentang dulu. Nah ini yang jadi permasalahan sekarang, karena saya lihat mereka demo dulu Mbak, mereka demo yang bermasalah dulu, mereka tentang yang salah dulu. Tapi ketika mereka masuk, mereka yang menjadi salah, mereka yang di demo sekarang kan, berarti sama saja bohong kan? Padahal mereka ingin merubah. Nah catatannya sebagai generasi muda, kami bakal berusaha begitu ya, dan tak punya tanggung jawab lebih, karena memang di 2045 kan harapannya adalah generasi emas gitu kan. Tapi kenapa bisa generasi emas kalau memang generasi sekarang saja dididik dengan acara yang cemas gitu kan. Jadi generasi cemas mungkin 2045. Jadi harapannya adalah memang kalau memang mau merubah, rubah itu dari diri sendiri. Ketika kita sekarang menjadi mahasiswa mengeluh-ngeluhkan sekali, ya jangan sampai menjadi orang yang dielukan dulu. Kalau memang mau berubah. Dan selanjutnya juga saya ingin mengataskan namakan sebagai generasi muda ya, Mbak. Karena memang tadi dibahas, kita bahas tadi dengan keteladanan, contoh dan sebagainya. Sebenarnya generasi muda itu simpel sekali keinginannya, Mbak. Adalah dicontohkan saja, tidak usah banyak omong-omong-omong dan sebagainya. Cukup dicontohkan, kami teladani, kita rubah bersama-sama. Simpel sekali, Mbak. Karena kalau memang omongan-omongan-omongan, kami sudah muak sekali dengan omong-omongan. Karena pada saat pelaksanaan tidak ada sama sekali. Jadi sekarang adalah PR-nya bagaimana kita menjadikan contoh, kami melihat, oh benar ini, kami juga ikuti dan sama-sama kita perbaiki. Tapi kalau memang nantinya tetap seperti ini saja, dan generasi muda juga tetap nanti misal udah masuk pemerintahan, ya tetap hedonisme dan sebagainya, cari duit saja, ya tetap tidak akan pernah berubah bangsa ini. Maka kita bakal cemas juga di 2045 itu. Karena mungkin dari 2045 itu mungkin beberapa tahun yang akan datang kami yang bakal duduk di sana. Tapi kalau misal tetap sama saja, ya tidak ada yang berubah. Mungkin itu sifat dari saya.
2: Iya, jadi seperti sejarah yang berulang saja. Betul. Ya, sirkulasinya akan seperti itu saja. Baik, Mas Ahmad, ini apa bentuk konkret gitu ya nasionalisme yang ada pada mahasiswa sekarang, anak muda sekarang, yang barangkali ini nantinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari?
3: Oke, kalau dari saya mungkin tidak usah panjang lebar dan besar ya, Mbak. Nasionalisme itu kan tergantung diri kita sendiri ya. Dari hal kecil dulu gitu kan. Ketika kita melihat gitu kan tokoh-tokoh bangsa kita terlecehkan gitu kan. Kita melihat gitu kan ada ideologi bangsa kita yang terlecehkan. Ada misal bendera merah putih kita yang tidak lagi dihargai gitu kan. Apa tinggal laku kita? Ya kita tinggal senang-senang saja. Ini mungkin menurut saya tingkat nasionalisme yang sudah sangat rendah. Seperti kita lihat kemarin ada kasus di Banda Aceh oleh oknum-oknum yang menginjak bendera merah putih. Ada saya lihat komentar-komentar generasi mudanya sangat-sangat senang gitu kan. Oh, wajar, dan saya direndah-rendah. Oh, kenapa tidak? Karena yang kita harus kritik sekarang adalah pemerintahnya. Oknum-oknum sekarang sedang menjabat. Itu yang perlu kita kritik, itu yang perlu kita masalahkan. Bukan benderanya, bukan pusaka-pusaka kita, bukan tokoh bangsa kita yang harus diremehkan. Nah, sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita memilih lagi, Mbak, nasionalisme yang harus kita terapkan. Karena saya lihat nasionalisme itu dianggap rendah sekarang, padahal itulah salah satu cinta kita kepada bangsa dan negara. Karena hal kecil saja, Mbak, melihat bendera kita dipijak, tapi kita malah senang. Kenapa senang? Harusnya kita harus memilihat gitu kan. Bahwasanya memang bendera itu adalah yang sulit dahulu dikibarkan, bahkan banyak darah yang tertumpahkan oleh bendera tersebut, dan sekarang tertimpal balik karena memang mereka menganggap ya cuma sekedar bendera lah, nggak apa-apa gitu kan. Malah nggak apa-apa dipijak-pijak. Nah, sekarang itu yang saya PR-kan karena memang secara kecil saja kita sudah meninggalkan nasionalisme, belum mau yang besar, yang kecil saja dulu. Jadi PR-nya generasi muda adalah yang salah tetap salah, seperti kita mengkritik pemerintah, boleh mengkritik pemerintah, mengkritik sarungnya, tapi tidak mencederai segala bentuk macam-macam ciri khas bangsa, tokoh-tokoh bangsa dan sebagainya.
2: Baik, untuk Mas Ahmad sama Pak Elfahmi, belajar dari sejarah, katanya kan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang terus belajar dari sejarah. Nah, masih relevan tidak untuk di laksanakan di hari ini, Pak Elfahmi?
1: Oke, jadi masih sangat relevan, Mbak, karena sejarah itu kan sebuah peristiwa masa lalu yang menjadi pelajaran berharga bagi generasi yang akan datang. Artinya kita bukan bernostalgia dengan peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi bagaimana peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu itu bisa dipetik makna dan pelajaran, pesan moral untuk generasi yang akan datang. Oleh sebab itu Bung Karno pernah mengatakan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah ini. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada generasi muda kita yang saat ini sudah sangat akrab dengan ruang digital, ruang informasi. Mungkin memang mereka miskin dalam mempelajari tentang sejarah di masa lalu, tetapi yang paling penting adalah bagi generasi muda yang akan datang, Gen Z, untuk terus membangun soft skill, membangun kecakapan diri, membangun jati diri, dan selalu untuk melakukan kebajikan-kebajikan di lingkungannya masing-masing. Itu yang penting. Dan oleh sebab itu kita berharap ke depan kepada generasi muda kita untuk menjadikan sejarah itu menjadi bagian untuk mengintrospeksi diri, untuk memotivasi diri, sehingga kita

0: muda pada pemimpin-pemimpinnya sekarang itu bisa dicontohkan kepada mereka. Misalnya contohnya Mbak, kita ingin memberantas korupsi, tapi tunjukkanlah dulu kepada pemimpin kita memang mereka perilakunya anti korupsi. Kalau tidak, maka sama saja generasi muda kata Mas yang dari BEM Unip tadi, sama saja kalau ganti generasi saja, tetapi perilaku dan tindakannya hampir sama kalau bangsa ini tidak belajar dari masa lalu. Saya kira itu Mbak closing statement dari saya.
1: Baik, Mas Ahmad, kalau bisa bangsa ini belajar dari sejarah, apa yang poin yang ingin diambil generasi muda saat ini?
2: Mungkin baik sekali ya Mbak, kalau misalnya kita harus belajar dari sejarah gitu kan. Karena memang seperti Jas Merah tadi, kita tidak pernah melupakan sejarah gitu kan. Dan juga mungkin yang paling penting yang saya sekarang sudah mulai merasa begitu betul ya, adalah keteladanan, contoh-contoh, nilai-nilai yang Indonesia dulu punya itu sudah mulai hilang. Jadi menurut saya adalah sejarah-sejarah itu yang sepertinya penting sekali dikembalikan di era sekarang. Karena memang sekarang kita sudah melihat ya, sopan santun ditinggalkan, adab ditinggalkan, tingkah laku baik ditinggalkan. Jadi sebenarnya sejarah itu dibentuk oleh diri sendiri melalui tingkah laku yang Indonesia dulu punya sekali, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi kalau dari saya sendiri, coba bangun dari diri sendiri, kita perbaiki dari diri sendiri dulu, kita mulai implementasikan lagi apa yang dulu ada dan sekarang sudah hilang. Kita tarik kembali sejarah-sejarah dulu yang pernah ada, biar Indonesia kembali dikenal sebagai negara yang memang mengedepankan adab, tingkah laku yang baik, dan juga sopan santun yang baik juga. Itu yang mengenai sejarah. Dan juga yang paling penting adalah belajar dari sejarah, bukan cuma menghafal, tapi juga memaknai, mengimplementasikan, dan juga mengambil hal-hal baik juga dari sejarah yang sekarang sudah kita mulai tinggalkan. Karena memang sejarah kalau kita tinggalkan, ya kita hidup kembali lagi kepada sejarah sebelumnya. Karena memang sebaik-baiknya belajar adalah belajar dari sebelumnya gitu kan. Karena tidak ada pelajaran itu setelahnya gitu kan. Pasti sebelum-sebelumnya itulah yang dikatakan belajar gitu kan. Jadi kalau dari saya mungkin belajar dari sendiri-diri sendiri dulu Mbak, lewat tingkah laku yang mungkin dulu Indonesia punya, sekarang tidak ada.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad, terima kasih Pak Elfami. Pendengar, demikian untuk dialog Bengkulu menyapa pagi hari ini. Dan kita berbincang cukup banyak mengenai sejarah pembelajaran nilai kebangsaan generasi muda dan momentum mengenang peristiwa G30S. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, sejarah juga merupakan ruang untuk memahami bagaimana sebuah bangsa menghadapi sebuah konflik, perbedaan, perubahan, dan berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan. Bagi generasi muda, mungkin mengenang sejarah bukan berarti terjebak pada masa lalu, tapi justru sejarah ini dapat menjadi bahan refleksi seperti yang disampaikan Pak Elfami tadi, untuk membangun masa depan yang lebih baik, memperkuat persatuan, menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan juga memeriksa informasi secara bijak, bagaimana juga menjunjung nilai kemanusiaan dan juga kebangsaan. Terima kasih untuk kedua narasumber yang hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Semoga perbincangan ini tidak berhenti di ruang siaran ini saja, tapi menjadi bahan refleksi untuk kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus belajar dari sejarah, menjaga kehidupan berbangsa. Dan titip pesan untuk elit politik juga, beri contoh keteladanan yang baik gitu ya untuk generasi muda kita. Jadi jangan mempertontonkan hal-hal yang ya tidak untuk dipertontonkan gitu. Rizka pamit untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar Cek Fakta, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita punya informasi, Zulhas sebut tugas rakyat hanya bayar pajak, tak boleh urus pemerintah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak, tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Ahmad Kiamil Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Mukhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Sandiwara Radio kerjasama dengan Komdigi RI dengan judul drama Komdigi episode kedua, Benteng Emas di Tengah Badai. Selamat mengikuti.
2: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Aduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi.
2: Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak.
1: Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
3: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
3: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
4: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
5: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami. Pro 1 RRI Bengkulu.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya kembali kami menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang interaksi yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, aspirasi, keluhan maupun aduan yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi di sekitaran kita. Pendengar, pelayanan publik merupakan bagian yang tentu tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi hingga berbagai layanan pemerintah lainnya. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih ada masyarakat yang menemukan kendala, ada pelayanan yang dirasakan lambat, prosedur yang belum dipahami, informasi yang kurang jelas, sarana pelayanan yang belum memadai, ataupun persoalan lain yang membutuhkan perhatian dan juga tindak lanjut. Karena itu pendengar, di program Halo RRI, kita membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan juga pengalaman terkait pelayanan publik. Apa yang Anda alami, di mana kendalanya, layanan apa yang belum sesuai harapan, dan apa yang Anda harapkan dari instansi pihak atau pihak terkait gitu ya, pendengar, sampaikan kepada kami secara jelas dan santun. Aduan masyarakat akan jadi bagian penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, responsif, dan juga mudah diakses. Jangan ragu untuk berinteraksi pendengar di program Halo RRI, karena suara Anda penting, aspirasi Anda akan kami dengarkan, dan persoalan pelayanan publik perlu mendapat perhatian bersama. Bersama saya Rizka Medoktoria untuk Halo RRI pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan keluhan sebagai masyarakat terkait fasilitas wisata di Pantai Panjang. Saya Andi, saat ini kondisi beberapa fasilitas umum seperti toilet, tempat bilas, dan tempat sampah masih terbatas dan juga kurang terawat. Penerangan di beberapa titik juga minim, terutama pada sore hingga malam hari, sehingga kurang nyaman bagi pengunjung. Selain itu, penataan pedagang belum rapi, juga kebersihan pantai masih menjadi perhatian karena sampah sering terlihat, khususnya saat akhir pekan. Dan berharap ada pembenahan perawatan rutin agar Pantai Panjang lebih nyaman, aman, dan menarik bagi wisatawan. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi sudah bergabung. Selanjutnya pendengar, ada juga pendengar kita lainnya. Sebagai masyarakat, kami berharap Belunggu Point dapat terus dikembangkan menjadi ruang wisata dan publik yang nyaman serta ramah pengunjung. Ini ada Ibu Eka yang bergabung dari Betungan. Pendengar, diharapkan adanya penambahan perawatan fasilitas seperti tempat duduk, penerangan, toilet, serta area parkir yang tertata dengan baik. Terima kasih Ibu Eka sudah bergabung untuk program Halo RRI. Dan juga berharap pengelolaan kebersihan, keamanan dapat ditingkatkan termasuk penataan pedagang agar kawasan tetap rapi dan indah dengan pengelolaan yang konsisten. Juga kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat Belunggu Point diharapkan dapat menjadi ikon wisata dan ruang rekreasi kebanggaan Kota Bengkulu. Terima kasih Bu Eka sudah gabung ya. Dan selanjutnya pendengar, ada juga pendengar kita yang sudah bergabung di program Halo RRI. Untuk Anda yang lagi berkendara atau di rumah, atau juga saat ini tengah menyimak program Halo RRI, bisa menyampaikan ya aduan atau juga pengalaman terkait pelayanan publik ini di program Halo RRI. Ada juga Pak Iwan ini menyampaikan keluhan terkait layanan air PDAM. Akhir-akhir ini aliran air ke rumah kami sering tidak lancar, bahkan kerap mati tanpa pemberitahuan. Jikapun mengalir, tekanan air sangat kecil sehingga menyulitkan kebutuhan sehari-hari. Berharap Kami berharap karena pihak PDAM ini dapat segera menindaklanjuti keluhan ini dan memberikan informasi yang jelas apabila terjadi gangguan agar masyarakat bisa mengantisipasi. Nah, ini diharapkan ada pemberitahuan sebelumnya gitu ya, Pergar. Ini ada Pak Iwan yang sudah bergabung di program Halo RRI. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Halo RRI. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iya, pendengar masih di program Halo RRI. Jadi kami mengundang Anda untuk menyampaikan aduan atau juga keluhan mengenai pelayanan publik. Dan kali ini kita punya juga informasi dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu terus mempercepat realisasi program unggulan Bengkuluku Terang Benderang dengan melakukan pemasangan dan juga perbaikan lampu penerangan jalan umum atau LPJU, pendengar, di beberapa berbagai wilayah kota. Dan program yang digagas Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi ini ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya saat beraktivitas pada malam hari. Kepala Dishub Kota Bengkulu juga melalui Kepala Bidang Sarana Sony Risdianto juga mengatakan bahwa hingga Agustus 2026 saat ini pendengar, sebanyak 620 LPJU telah dipasang. Ini sejak bulan Januari, pemasangan ini dilakukan di sejumlah titik yang memang sebelumnya minim penerangan sekaligus mengganti lampu yang mengalami kerusakan. Dan ini banyak dikeluhkan masyarakat Kota Bengkulu. Lampunya sudah dipasang sejak Januari, hingga saat ini totalnya ada 620 lampu, pendengar. Jumlah ini terdiri dari pemasangan unit lampu baru dan penggantian lampu yang kondisinya sudah rusak. Dan keberadaan LPJU ini tidak hanya membantu untuk meningkatkan pencahayaan jalan, tapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Nah, penerangan yang memadai ini diharapkan nantinya bisa mengurangi potensi gangguan keamanan dan juga kriminalitas di kawasan yang sebelumnya minim pencahayaan. Dan pendengar, ini manfaat program ini juga dirasakan warga Kota Bengkulu, salah satunya warga Kelurahan Bentiring Permai, Arifin, salah seorang warga, ini menyampaikan bahwa perbaikan lampu jalan membuat aktivitas masyarakat pada malam hari jadi menjadi lebih nyaman. Dan ia mengapresiasi pemerintah Kota Bengkulu yang terus memperhatikan kebutuhan penerangan di lingkungan masyarakat. Dishub Kota Bengkulu juga memastikan pemasangan pemeliharaan LPJU ini akan terus dilakukan secara bertahap dan pemerintah menargetkan kawasan yang masih minim penerangan ini dapat ditangani sehingga program Bengkuluku Terang Benderang ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan kami terus mengundang Anda, pendengar, untuk berpartisipasi, berinteraksi di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
0: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barier, kerusakan jalan, buruknya drainase, serta minimnya penerangan jalan umum, PJU menjadi keluhan utama warga Kelurahan Panorama saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam reses masa sidang 2 tahun 2026 yang digelar di Sekretariat DPD PKS Kota Bengkulu. Meski diguyur hujan, antusiasme warga tidak surut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka. Apalagi hadir juga perwakilan OPD di jajaran Pemkot Bengkulu, tepatnya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan. Di antara yang disampaikan warga, perihal masih banyak kawasan di dalam wilayah Panorama yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS, Irman Sawira, mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang fokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan lingkungan, drainase, dan lampu jalan. Irman yang juga tergabung dalam Banggar DPRD Kota Bengkulu menyampaikan bahwa sebagian usulan hasil reses masih berpeluang direalisasikan melalui APBD perubahan 2026, khususnya apabila kebutuhan anggarannya tidak terlalu besar dan memungkinkan diselesaikan dalam waktu pelaksanaan.

0: Musrenbang untuk dibahas dalam APBD perubahan maupun APBD tahun berikutnya, Pendengar. Dan beliau berharap masyarakat yang belum dapat direalisasikan tahun ini tetap jadi perhatian pemerintah daerah sehingga dapat diwujudkan pada penganggaran selanjutnya. Dan informasi tadi, Pendengar, jadi informasi penutup untuk Bengkulu pagi ini. Bengkulu siang ini sudah bersiap-siap, Niatur Rahma yang akan menemani ruang dengar Anda. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

memberikan informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Siang ini untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Hari terakhir di bulan September. Semoga saja kisah, cerita, kenangan baik manis ataupun pahit di bulan September ini bisa menjadi sebuah kenangan, pelajaran, dan juga saksi bahwa September itu memang ceria, kata Vina Panduwinata. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin bisa saja membuat semuanya menjadi lebih baik. Baik, mendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang ini. Di SMA 31 Bengkulu cuacanya juga lumayan cerah ya untuk Anda. Semoga saja perjalanan hari ini membawa kebahagiaan untuk Anda dan tentunya kita semua.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan pesan dari PLN hari ini Rabu 30 September 2026. Pendengar, PLN kembali mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga keselamatan dalam menggunakan listrik. Listrik membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun juga memiliki potensi bahaya apabila kita tidak tahu bagaimana harus memperlakukannya. Keamanan terhadap bahaya listrik merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut peduli terhadap instalasi listrik di sekitar tempat tinggal Anda. Ada beberapa upaya pencegahan kecelakaan masyarakat umum, antara lain, yang pertama, dilarang bermain layang-layang di dekat jaringan listrik baik saluran udara tegangan menengah SUTM dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Kemudian dilarang menerbangkan balon udara maupun drone di dekat jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan tinggi. Berikutnya, berhati-hati untuk menebang pohon yang mendekati jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan tinggi, serta memahami jarak aman dengan jaringan listrik sesuai peraturan pemerintah. Untuk jarak aman 2,5 meter pada jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kV, dan untuk jarak aman 7 meter pada jaringan saluran udara tegangan tinggi 70 kV sesuai peraturan SDM nomor 13 tahun 2021. Serta tidak menggunakan listrik secara ilegal. Kita dapat melaporkan kejadian gangguan listrik maupun potensi gangguan kelistrikan akibat pohon, hujan, ataupun korsleting melalui berbagai kanal, seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center PLN di 0736123, atau menghubungi kantor PLN terdekat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN UPT Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Wijaya 80 dengan terakhir kali, bawa kita ke 10:30 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini mulai disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas, semoga saja semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya pekerjaan-pekerjaan yang Anda kerjakan juga semuanya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Ya, pendengar, bau kaki atau bromodosis merupakan masalah yang cukup umum dan biasanya berkaitan dengan penumpukan keringat serta bakteri pada kulit kaki. Dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh sepatu dan kaos kaki yang lembab karena lingkungan yang hangat dan basah membuat bakteri lebih mudah berkembang. Nah, lantas bagaimana sih caranya untuk mengatasi bau kaki agar tetap segar? Ya, yang bisa Anda lakukan, pendengar, biasakan untuk mencuci kaki setidaknya sekali sehari menggunakan sabun. Kemudian keringkan dengan baik, terutama pada bagian sela-sela jari. Karena kebersihan dan kondisi kaki yang kering itu bisa membantu mengurangi penumpukan keringat serta bakteri penyebab bau. Kemudian, pendengar, kaos kaki yang sudah lembab juga sebaiknya segera diganti dengan yang bersih dan kering, terutama setelah berolahraga atau melakukan aktivitas yang membuat kaki berkeringat. Jadi, pilih bahan yang bisa membantu menyerap atau mengalirkan kelembapan sehingga kaki tidak terlalu lama berada dalam kondisi basah. Nah, apalagi yang sering olahraga, atlet gitu ya. Nah, kayaknya memang setiap habis olahraga langsung ganti gitu, nggak usah dipakai lagi. Berikutnya, pendengar, jangan menggunakan sepatu yang sama setiap hari. Nah, ini dia masalahnya. Kalau sepatunya cuma satu gitu ya. Tapi kalau seandainya memang satu, mungkin ada baiknya dijemur dulu deh ya. Diangin-anginkan dulu biar nggak terlalu banyak bakteri di dalamnya yang sedang menanti Anda. Yang pasti, pendengar, berikan waktu bagi sepatu untuk benar-benar kering sebelum digunakan kembali, terutama jika bagian dalamnya sudah terkena banyak keringat. Nah, gunakan sepatu secara bergantian ternyata bisa membantu mengurangi penumpukan kelembapan serta bakteri di dalam sepatu. Lantas apa lagi nanti kita bahas? Kita simak dulu yang satu ini. Ada lagu dari Rio Febrian dengan Prahara Cinta.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar, Dinas PMD Monitoring Realisasi Dana Desa Sukajaya, untuk informasinya Pemerintah Desa Sukajaya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, menerima kunjungan monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Kaur pada Senin kemarin, tepatnya 28 September 2026. Dan kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi anggaran dana desa yang telah dicairkan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran. Monitoring ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kaur dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di setiap desa. Tim Dinas PMD melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan administrasi serta pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Sukajaya. Nah, pendengar, Kabid Dinas PMD Kabupaten Kaur, Merlianto, menjelaskan monitoring dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, anggaran, dan penganggaran dan realisasi kegiatan menggunakan dana desa. Dan pemerintah juga bertujuan untuk memastikan setiap tahap pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang telah diterima, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan demikian, penggunaan dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan tingkat desa. Marlianto juga mengingatkan pemerintah desa agar Pemerintah Desa Sukajaya menyebut baik kegiatan monitoring yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Kaur, pemerintah desa berkomitmen mengikuti setiap ketentuan dalam pengelolaan dana desa, serta melakukan perbaikan apabila terdapat administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang perlu disempurnakan. Melalui monitoring secara berkala, pemerintah Kabupaten Kaur berharap pengelolaan dana desa di seluruh wilayah dapat semakin tertib dan tepat sasaran. Pengawasan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuhan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
2: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Dona Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih.

pondok-pondok kayak gitu ya, pondok-pondok kayak gitu di beberapa tempat saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini itu pada acara atau momen kayak semacam libur.

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di Pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi

yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur dan sampai jumpa.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Tuntas sudah lagu Republik dengan aku dan perasaan ini ya. Tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama Warta Berita Olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar, Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba, mengatakan evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Olahraga melalui program 3 RRI dan kembali bersama kami di 98,8 MHz. Kami temani Anda dengan teman-teman oldies dengan jangan salahkan dia dari Betaria Sonata.

terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu rebana biang, kesinian asli orang Betawi.

0: perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua, lalu siapa? Gua malu deh, kok.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas, sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari dari kitab Maulid Sarup Al-Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman, kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya, lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya. Tapi ramanya itu, cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu, terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan. Itu ramanya rebana biang tapi pantun gitu. Ya misalnya nih, lagu aslinya rebana biang ya. Misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau nggak salah 5 kali atau 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya, Allah.

Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

tangan yang bicara dari Rati Purwasi. Sudah kita nikmati, dan sesaat lagi mendengar kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya. Untuk azan asar jadwalnya untuk di bulan ini lumayan agak cepet ya azannya. Tepatnya nanti pada pukul 12.00 atau jam 12 pas ya. Jadi satu lagu lagi setelah pas ini kita bakal dengarkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Kita akan nikmati satu lagu dari Mus Mulyadi dengan Tetesan Hujan di bulan April.

Iya, berikan 98.8 MHz RRI Bintuhan. Kita tuntaskan untuk lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda. Kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kami kerabat kerja yang bertugas mendengar mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Cerah Jiwa, cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik."

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu seorang yang kaya dan bisa saja menambah kebahagiaanmu untuk dirinya. Sekarang coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang mahasiswa sangat takjub dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa uang ke dalam sepatu tukang kebun. Kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya, sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak berapa lama datanglah tukang kebun itu. Sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya, dia menuju tempat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu luar biasa."

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

cerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Quran, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang maha mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Quran dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Allamul Quyub yang maha mengetahui perkara goib, yang memuat sifat ilmu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang goib. Quran Surat At-Taubat ayat 78. Dan di antara nama-nama Allah ada Alimul Goib Wasi Syahadah, yang maha mengetahui perkara goib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu, yang mengetahui semua yang goib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu kesusahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang, dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah Maha tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pria tentu sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, dan masih tersisa 30 menit ke depan lagi untuk kita dengarkan warta berita daerah. Kami kembali hadirkan di ruang dengar Anda, mendengar untuk teman-teman oldies

Terkadang kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana suatu upacara adat bisa membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada banyak pernak-pernik yang harus disiapkan, belum lagi biasanya upacara adat digelar dalam rentang waktu lebih dari sehari, dan mengundang seluruh warga desa, bahkan sampai ke luar desa. Dalam kultur masyarakat kita, upacara adat biasanya mencakupi pernikahan, kelahiran, perayaan hari tertentu, kematian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berbicara kematian, budaya kita mengenal banyak upacara kematian. Dan seringkali upacara kematian ini memiliki makna yang sangat dalam bagi sebagian penganutnya. Seperti halnya yang dipahami oleh masyarakat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah. Mereka menyebut upacara kematian ini dengan Ijambe. Upacara ini dilakukan sesudah upacara penguburan jenazah yang pertama. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang Dayak, yaitu apabila seorang Dayak meninggal dunia, mayatnya dikubur dahulu dalam sebuah peti mayat dari kayu yang berbentuk seperti perahu lesung. Penguburan ini dianggap penguburan sementara, sebab upacara yang paling penting adalah upacara pembakaran mayat. Dalam upacara Ijambe ini, tulang belulang terutama semua tengkorak kaum kerabat yang telah meninggal dunia sebelumnya digali lagi untuk dibakar, dan abunya ditempatkan di tempat pemakaman tetap yang mereka sebut tambak. Upacara ini dilakukan oleh anggota keluarga besar secara bersama-sama, maka sifatnya selalu besar-besaran dan berlangsung antara seminggu sampai dua minggu atau tiga minggu. Ijambe memakan biaya yang tidak sedikit. Karena itu banyak keluarga yang melakukannya hingga 7 sampai 8 tahun setelah si orang mati. Seperti layaknya upacara pernikahan, dalam Ijambe para tamu dijamu dengan berbagai hidangan makanan dan minuman. Upacara ini dipimpin oleh seorang dukun yang disebut Balian. Dalam upacara ini disampaikan juga dongeng suci atau mitologi dan silsilah yang sangat panjang yang disebut Sasana Bandar, serta dilengkapi juga dengan tarian-tarian suci.

Seorang lelaki berdiri khusu, kedua tangannya bersedekap di dada, bibirnya bergumam-gumam, merapal mantra. Di sebelahnya, seorang bersiaga dengan sebilah pedang yang berkesan sangat tajam. Mata pedang itu mengarah ke leher si lelaki. Secepat kilat, pedang itu melayang menuju leher. Penonton pun terhenyak. Namun,

pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, kesenian ini dipakai untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten melawan penjajah Belanda. Debus adalah perpaduan antara seni dan keterampilan. Selain itu juga, merupakan seni yang erat kaitannya dengan pengolahan batin. Para pemain debus bukanlah orang sembarangan. Mereka harus berguru terlebih dahulu. Mereka pun harus menjalani puasa selama 40 hari. Tidur tidak boleh terlentang karena khawatir menelan ludah dan membatalkan puasa. Pemain debus tidak boleh minum minuman keras, main judi, main wanita, atau mencuri. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan akan membahayakan jiwa pemain itu sendiri. Dan biasanya, sebelum melakukan atraksi, ada mantra khusus yang dibaca. Kesenian ini juga sekaligus mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat Banten yang keras namun agamis. Lihat saja, ketika atraksi pertunjukan mencapai puncaknya, para pemain dengan tanpa ragu mengiris lidah atau pergelangan tangannya dengan golok tajam dan mengkilap, tanpa gentar sedikit pun. Mereka bahkan memakan api yang berkobar dan kemudian menggunakan kepalanya untuk menggoreng, tanpa memperlihatkan rasa panas sedikit pun. Ingin mencoba adegan-adegan tadi? Jangan ah, kalau Anda tidak mendalami ilmunya. Bisa-bisa Anda malah mati konyol. Nah, daripada penasaran ingin mencobanya, lebih baik nonton seni debus. Yang pasti, bisa membuat jantung Anda berdebar-debar menyaksikan segala atraksi mereka.

0: Pelaksanaan vaksinasi rabies dalam rangka Hari Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia di halaman Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 30 September 2026 tercatat hampir 300 ekor hewan telah mendapatkan vaksinasi rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Dr. Hewan Indah Permatasari mengatakan, tingginya jumlah hewan yang divaksinasi menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan rabies.
1: Kita lihat 3 hari ini ya, pelaksanaan vaksinasi rabies di halaman Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bengkulu ini sangat-sangat ramai. Terlihat dari vaksinasi yang sudah sampai dengan jam 9 ini sudah hampir 300-an ekor ya yang melakukan vaksinasi, belum yang melakukan konsultasi dan pengobatan. Jadi memang masyarakat itu sudah mulai menyadari bahwa pentingnya vaksinasi rabies itu merupakan satu-satunya pencegahan terhadap penyakit rabies.
0: Indah menuturkan, masyarakat mulai memahami bahwa vaksinasi merupakan langkah penting dalam mencegah rabies. Ia mengatakan meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi tanda bahwa kesadaran terhadap pentingnya vaksinasi rabies sebagai upaya pencegahan semakin baik. Satpol PP Kota Bengkulu mendorong pemilik kos untuk membuat izin usaha, selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
2: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tuas Tumorang mengatakan pihaknya menerima sejumlah informasi dan pengaduan dari masyarakat maupun penghuni rumah pondokan atau kos-kosan terkait penyelenggaraan usaha pondokan di Kota Bengkulu. Ia menjelaskan penyelenggaraan usaha pondokan telah diatur dalam Peraturan Daerah Perda Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 yang mewajibkan penyelenggara usaha pondokan menjaga serta menghormati norma hukum, adat dan agama yang berlaku di masyarakat. Saat menegaskan seluruh pemilik usaha pondokan, rumah sewa dan kos-kosan harus mematuhi ketentuan berlaku, termasuk memiliki izin usaha sesuai peraturan daerah. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan pondokan tidak menjadi tempat terjadinya perbuatan asusila, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum, norma adat dan agama, termasuk memperhatikan ketentuan mengenai penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.
3: Bersama ini kami menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan usaha pemondokan sudah diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014, di mana dalam perda tersebut diminta kepada seluruh penyelenggara usaha pondokan untuk menjaga, mematuhi, menghormati norma-norma hukum, adat dan agama yang ada di Kota Bengkulu.
2: Saat mengimbau para pemilik pondokan yang belum memiliki izin agar segera mengurus perizinan melalui RT, RW, lurah dan selanjutnya mengajukan kepada Wali Kota Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu. Ia juga meminta pemilik atau penanggung jawab pondokan memastikan setiap penghuni yang masuk maupun keluar melaporkan diri kepada Ketua RT setempat sehingga pendataan dan pengawasan lingkungan dapat berjalan dengan baik serta tercipta ketertiban dan keamanan di Kota Bengkulu. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan stok beras tetap aman hingga akhir 2026 dan memasuki awal 2027. Kepala Disperindak Provinsi Bengkulu Desman Siboro mengatakan pemantauan stok pangan akan dilakukan secara berkala setiap 2 minggu untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang dan selama hari besar. Selain memastikan ketersediaan stok, Disperindak juga akan memantau kondisi distribusi pangan di sejumlah wilayah agar pasokan tersalurkan secara merata. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan di pasar. Desman menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian pangan secara berlebihan atau panik buying, karena pemerintah terus memantau pasokan dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Harga telur ayam ras di Bengkulu masih tinggi, mulai dari Rp48 hingga Rp60.000 per karpet. Selengkapnya dilaporkan Leni Rahmawati.
4: Harga telur ayam di Pasar Panorama Bengkulu berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp60.000 per karpet. Pedagang menyebut perubahan harga telur dipengaruhi kondisi permintaan dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Salah satu pedagang telur, Rofli, mengatakan harga telur saat ini bervariasi tergantung ukuran. Harga telur berada di kisaran Rp48.000, Rp50.000 hingga Rp55.000 per karpet.
5: Masih standar, habis itu kalau pengurangan sepi itu ada, kalau sepi itu wajar kan, sekarang ini kan lagi sepi pasarnya.
4: Menurut Rofi, tingginya kebutuhan telur untuk program MBG dapat membuat harga telur mengalami kenaikan. Namun, jumlah pembelian masyarakat saat ini menurutnya masih relatif sama meskipun kondisi pasar sedang sepi. Pedagang lainnya, Indra, menyebut harga telur saat ini mencapai Rp60.000 per karpet untuk harga tertinggi. Ia menilai harga tersebut masih agak tinggi dibandingkan harga sebelumnya.
6: Jelas pengaruh untuk penjualan kan, masalahnya barang kan naik. Jadi konsumen ini, agak beratan sebenarnya kalau harga barang naik ini. Kalau bisa harga barang 9 bahan pokok ini kalau untuk Kota Madya Bengkulu ini agak bisa ditekan ke bawah lah. Mengingat perekonomian masyarakatnya kan.
4: Indra mengatakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan memengaruhi harga telur. Ia berharap harga telur dapat kembali normal sehingga pedagang lebih mudah berjualan dan konsumen tidak terbebani. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026 disetujui DPRD Kota Bengkulu dalam rapat paripurna Selasa 29 September kemarin. Dan berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, pendapatan daerah dalam PAPBD 2026 ditetapkan sebesar 1,220 triliun naik 7,51 miliar dari anggaran sebelumnya. Sementara belanja daerah disepakati Rp1,283 triliun. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan seluruh masukan, kritik, dan evaluasi DPRD akan menjadi bahan pemerintahan dalam melaksanakan perubahan APBD 2026 dan menyusun APBD 2027. Dalam pembahasan perubahan APBD, penyesuaian anggaran dilakukan melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran belanja pada sejumlah OPD. Penyesuaian antara lain mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, pelayanan publik hingga pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026 disetujui DPRD Kota Bengkulu dalam rapat paripurna yang dilakukan kemarin. Penyesuaian antara lain mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan perhubungan, pelayanan publik hingga pemerintahan kecamatan serta kelurahan. Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerbitkan surat imbauan yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota se-Provinsi Bengkulu, pimpinan ormas keagamaan dan juga pengurus tempat ibadah agar menggelar doa bersama lintas agama pada Kamis 1 Oktober 2026 besok. Juru bicara Gubernur Bengkulu Zaki Antoni mengatakan surat imbauan tersebut merupakan ajakan kepada para pemimpin di Bengkulu, baik pemimpin formal pemerintahan maupun pemimpin nonformal seperti ormas, keagamaan dan juga pengurus tempat ibadah untuk sama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Provinsi Bengkulu terhindar dari bencana yang marak melanda berbagai daerah di tanah air belakangan ini. Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Bengkulu, Profesor Rohimin, menambahkan bahwa doa lintas agama sangat baik dilakukan sebagai wujud keyakinan masyarakat sebagai umat beragama. Melalui doa bersama, banyak manfaat yang bisa dipetik, yaitu agar Bengkulu bisa terhindar dari berbagai bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandar, banjir bandang maksud kami, longsor, kebakaran hutan dan lahan serta lainnya. Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur melantik 49 jabatan fungsional di lingkungan Pemda Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
7: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur Sastriana melantik 49 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Pelantikan dan pengambil sumpah janji jabatan tersebut dilaksanakan di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kegiatan pelantikan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sekretaris BKD PSDM Kabupaten Kaur, serta 49 pejabat di lingkungan Pemkab Kaur. Prosesi tersebut menjadi bagian dari penataan dan penguatan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Satriana menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang telah resmi dilantik menjadi setingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Ia berharap jabatan yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional dan berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kaur.
8: Selamat menjalankan tugasnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan hari ini adalah pelantikan pejabat fungsional. Sampai dengan berakhirnya jabatan bupati, tugas kita selaku pejabat, baik itu manajerial maupun non-manajerial, pelaksana maupun pejabat fungsional, bagaimana kita mensukseskan visi misi Bapak Bupati Kaur.
7: Menurutnya, setiap pejabat memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Sastriana juga menegaskan jabatannya diemban tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga membutuhkan kompetensi dan integritas yang kuat. Untuk itu, kedisiplinan dan kinerja aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas. Ia juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan semangat kerja, koordinasi, dan tanggung jawab yang baik, aparatur diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Bidang Peternakan Dinas Pertanian Seluma hari ini, Rabu 30 September 2026, kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pelaksanaan vaksinasi ini dilaksanakan di dua desa, yakni di Desa Dusun Baru dan Desa Padang Batu, Kecamatan Talo Ilir. Kegiatan vaksinasi PMK ini dilaksanakan selama dua hari terhitung dari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Pertanian Seluma, kami ulangi, Pertanian Seluam Arian Sosial mengatakan, kegiatan PMK merupakan upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit pada hewan ternak. Kegiatan vaksinasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan ternak sekaligus memberikan perlindungan kepada peternak. Melalui kegiatan vaksinasi PMK ini, pemerintah berharap kesehatan dan produktivitas ternak masyarakat tetap terjaga, sinergi antara dinas pertanian, petugas peternakan, pemerintah desa, dan para peternak diharapkan terus diperkuat sehingga upaya pengendalian PMK dapat berjalan secara berkelanjutan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Kaur tengah menunggu hasil perhitungan ulang kerugian negara dari BPK Bengkulu terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di Bawaslu Kaur. Sebelumnya, penyidik pidana khusus Kejari Kaur telah menggeledah kantor Bawaslu Kaur dan menyita berbagai dokumen kegiatan. Penyidikan berfokus pada pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas senilai 1,9 miliar rupiah yang diduga kuat terjadi manipulasi serta laporan fiktif. Kejari Kaur Ivan Hebron Siahaan menegaskan bahwa penetapan tersangka masih menunggu perkembangan serta hasil ekspos resmi dari BPK. Pihaknya memastikan penanganan perkara tindak pidana korupsi ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ivan menyebutkan potensi nilai kerugian negara disinyalir dapat membengkak melebihi estimasi awal setelah dilakukan audit menyeluruh oleh BPK. Guna mengusut tuntas perkara tersebut, tim penyidik Kejari Kaur telah memeriksa puluhan saksi untuk menggali fakta hukum terkait indikasi penyelewengan dana. Pengumpulan bukti tambahan dan pemeriksaan saksi terus digencarkan sembari menunggu laporan audit kerugian negara resmi selesai diterbitkan. Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Bawaslu Kaur ini tinggal menunggu hasil akhir perhitungan BPK Bengkulu. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Utara Selatan dari Ungu. Kita ke 13.37 menit waktu Indonesia Barat. Tadi juga telah kita simak warta berita daerah dan tentunya pendengar banyak lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi yang juga terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan siang ini. Dalam relaksasi kami ajak Anda untuk berpartisipasi, khususnya bagi Anda yang ingin request lagu boleh ya, kami undang Anda di line WhatsApp 0811730779. Sekali lagi bagi Anda yang ingin request lagu, kami undang partisipasi Anda. Silakan kirim pesan singkat Anda, nama, alamat, kemudian lagu yang direquest. Silakan kirimkan pesan singkat Anda di line WhatsApp 0811730779. Tetap bersama kami dalam relaksasi. Kali ini ada Roni Parulian, Februari.

0: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Pro 1 FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar dari platform YouTube sebuah unggahan video yang mengklaim jika ada 18 gubernur yang memberontak dan ancam akan keluar NKRI. Unggahan tersebut disertai narasi Indonesia bubar, 18 gubernur berontak ancam keluar dari RI, Presiden Prabowo kerahkan kekuatan TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dan menyimak isi video tersebut hingga tuntas, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. 18 gubernur tersebut hanya melayangkan protes terkait pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan 18 gubernur berontak ancam bikin provinsinya keluar NKRI adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, ampe kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

Mahal ini dengan percuma. Bawa kita ke 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan siang ini, pendengar, khususnya bagi Anda yang masih ingin request, kami undang Anda, silakan di 0811-7307-0779. Baik, kita akan update dulu informasi Anda kembali dari rri.co.id, di mana kecerdasan buatan atau AI memang bekerja secara digital. Tetapi di balik layar ada pusat data yang membutuhkan listrik dan sistem pendingin. Karena server menghasilkan panas saat memproses data, sebagian pusat data juga menggunakan air untuk membantu menjaga suhu peralatan tetap aman. Nah, pendengar, tentunya bagi Anda ya yang sering menggunakan AI, penelitian Peng Fei Li, Jian Yi Yang, dan Muhammad A. Islam dari Chaloren dari University of California Riverside yang menerbitkan dalam Communication of the Age menunjukkan bahwa AI memiliki jejak air yang tidak bisa diabaikan. Nah, mereka memperkirakan pelatihan model GPT-3 di pusat data Microsoft di Amerika Serikat juga dapat menguapkan sekitar 700 ribu liter air tawar. Nah, bukan berarti setiap kali seseorang bertanya kepada AI ini akan langsung menghabiskan banyak air, tapi besarnya penggunaan air sangat bergantung pada model, lokasi pusat data, sumber listrik, dan teknologi pendingin, serta efisiensi perangkat. Sementara itu, pendengar, Google dalam penelitian yang dipimpin Amin Fadad, SVP dan Chief Technology AI and Infrastructure, serta Jeff Dean, memperkirakan satu prompt teks di median di Gemini aplikasi menggunakan sekitar 0,26 ml air dengan metode pengukuran komprehensif mereka. Dan angka tersebut setara kira-kira 5 tetes air, jauh berbeda dari sejumlah perkiraan publik yang lebih tinggi. Dan air digunakan terutama untuk membantu mendinginkan infrastruktur pusat data, sementara kebutuhan air juga dapat muncul secara tidak langsung dari pembangkitan listrik. Nah, karena itu pendengar, jejak air AI tidak bisa hanya ditentukan oleh aktivitas server, tetapi juga oleh bagaimana listrik dan sistem pendinginnya dikelola. Jadi AI memang membutuhkan air, tetapi jumlahnya tidak bisa disamaratakan untuk setiap penggunaan. Tantangannya adalah membuat pusat data semakin hemat energi dan air melalui teknologi pendinginan yang lebih efisien, sehingga perkembangan AI tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap sumber daya air. Informasi tadi bisa Anda simak, pendengar, di rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ada Meiska featuring Topati dengan Ingin Kumiliki, lagu lawas dari Ruth Sanaya yang coba dihadirkan kembali pendengar di tahun 2026 kali ini. Dan pendengar masih dengarkan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan di kesempatan siang ini. Ya, sering dong dengar istilah red flag. Ya, red flag dalam hubungan, tapi ini adalah red flag dalam pertemanan, adalah pola perilaku yang membuat hubungan terasa tidak aman atau tidak sehat, seperti terus merendahkan, memanipulasi, melanggar privasi, mengontrol, atau hanya datang saat membutuhkan sesuatu. Ya, penelitian yang dibahas dalam artikel menunjukkan bahwa kualitas pertemanan yang buruk itu berkaitan dengan kesepian dan kesejahteraan yang lebih rendah. Namun, satu konflik tidak otomatis menandakan pertemanan yang buruk, di mana bisa perhatikan apakah perilaku tersebut terus berulang dan apakah teman mau mendengarkan, meminta maaf, serta memperbaiki sikap. Mengenali red flag bukan berarti harus langsung memutus hubungan. Mulailah dengan komunikasi dan batasan yang jelas. Nah, jika perilaku merugikan terus terjadi, mengambil jarak dan mencari dukungan dari orang yang terpercaya dapat menjadi pilihan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah punya teman yang red flag juga?

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Mendengar Tata sedang kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Selain ini rekan saya Haryansah akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Mia pamit, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

bersama kami di Bengkulu sore ini untuk kebersamaan kita hingga pukul 20 nanti. Bersama saya Riansa menemani Anda dan mengawali informasi kita di sore ini. Ini dari rri.co.id untuk meningkatkan pengetahuan juga keterampilan petani pekebun sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Binuang ini menyelenggarakan pelatihan pembuatan juga aplikasi pupuk organik, yang tentunya ini dilaksanakan 29 September hingga 2 Oktober 2026, dipusatkan di Kalimantan Tengah. Dan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan juga keterampilan petani agar mampu menghadapi tantangan. Dan untuk itu petani terus meningkatkan ilmu juga keterampilannya untuk bisa melahirkan petani-petani yang maju, mandiri, untuk meningkatkan produktivitas juga kesejahteraan. Dan diharapkan dari pelatihan ini tentunya pemerintah juga yang terus memberikan perhatian kepada petani, dan juga petani dapat meningkatkan produktivitasnya ya. Informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, informasi lainnya tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

0: aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Dari RRI.co.id, Kepala Badan Anggaran Banggar Said Abdullah menyebut Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%. Target ini diperlukan sebagai jembatan memperbesar skala ekonomi agar mayoritas rakyat memperoleh manfaat aktivitas produksi dan konsumsi. Yang mengatakan strategi pemerintah diarahkan membesar nilai tambah ekspor dan investasi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi ini. Dan menurutnya juga pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam perlu dipasangkan dengan program industrialisasi untuk meningkatkan nilai ekspor. Dan dijelaskan juga Indonesia sebagai negara eksportir komoditas belum menguasai rantai pasok dan rantai nilai sehingga belum menjadi penentu harga. Menurutnya, penguasaan rantai pasok dan rantai nilai ini diperlukan agar Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya. Dan pembenahan tata kelola ekspor yang dipasangkan dengan program industrialisasi dapat meningkatkan nilai ekspor nasional. Strategi ini diharapkan memberikan efek berganda pada perekonomian nasional melalui peningkatan nilai ekspor. Said juga menyebut perbaikan iklim investasi melalui penataan kemudahan berusaha diperlukan untuk pertumbuhan 6% ini tidak cukup dengan mengandalkan APBN saja. Karena itu peranan sektor swasta paling penting dilibatkan dalam pembangunan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi ini. Dan informasi seputar investasi, inflasi juga ekonomi masih akan kami hadirkan tetap di Bengkulu sore ini.

0: Bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero terus memperkuat layanan dan konektivitas perkereta apian, memasuki usia yang ke-81 tahun. Dari Direktur Utama Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin mengatakan transformasi yang dilakukan dengan tetap berpegang pada sejarah panjang perjalanan Kereta Api Indonesia. Hal ini disampaikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia melalui acara The Continuum Timeless Transformation di Jakarta.

Keretapian Indonesia. Pada 1945, para pekerja kereta api Indonesia mengambil alih kantor perkeretaapian dari Jepang di Bandung. Setelah itu pengelolaan perkeretaapian mengalami sejumlah perubahan kelembagaan. Di antaranya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, kemudian Perusahaan Negara Kereta Api, kemudian Perusahaan Umum Kereta Api, hingga menjadi Kereta Api Indonesia Persero saat ini. Dan memasuki usia ke-81 tahun, Kereta Api Indonesia melanjutkan transformasi melalui peningkatan layanan pelanggan dan pengembangan konektivitas. Dan perusahaan juga mengembangkan inovasi produk serta memperkuat peran kereta api dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Catatannya, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Kereta Api Indonesia Group sudah melayani 351.602.397 pelanggan. Dan jumlah ini meningkat 7,09% dibandingkan periode di tahun sebelumnya atau 2025. Dan informasi ini juga mengakhiri untuk informasi seputar investasi dan juga ekonomi di sore ini. Nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Belajar Sumba. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: CCTV memang total kita adalah 222 CCTV, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional.
2: Dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SRKS sertifikat layak izin sanitasi sebanyak 142.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPP yang terdata, ada 142. Di antaranya sudah mengajukan berkas dan juga 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: progres SPPG dan juga sertifikasi menjadi tantangan perluasan program MBG di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Perluasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ketersediaan pasokan pangan, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikasi halal, hingga sumber daya manusia pendukung. Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan lokal expert Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Junaidi hari ini mengatakan, perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MPG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga periode pengamatan masih berada di kisaran separuh dari target, yakni dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MPG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil dan lansia. Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Menurutnya, pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah. Pendengar, selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi layak higien sanitasi atau SLHS dan sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Menurut Junaidi, proses sertifikasi membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.
2: Serta sertifikasi itu juga bisa membuat kelancaran kegiatan operasional sebagian PD pemasok.
1: Pendengar, Junaidi menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MPG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Berikut laporan wawancara Iwan Wijaya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad, Temenggung.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung. Baik Pak, bisa dijelaskan berapa jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung yang sudah mengantongi SLHS?
1: Terkait dengan jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung, yang ini berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes, jadi jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS sertifikat layak higien sanitasi sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Ya, kemudian juga di sini yang jumlah pekerja pemakanan yang sudah sudah dimiliki oleh SPPG totalnya ada 6063. Kemudian yang pekerja pemakanan yang sudah dilatih ya itu sebanyak 4112. Nah, pekerja pemakanan ini kan yang sudah terlatih ini kan dia mendapatkan sertifikat. Nah, penerima makan yang sudah bersertifikat ini nanti sebagai salah satu syarat untuk mendapat pengajuan sertifikat tadi izin dapurnya. Ya, minimal dari jumlah karyawan yang bekerja di sana minimal 50% yang memiliki sertifikat penerima makanan. Nah, dari 142 yang mengajukan izin, ya, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Berarti kan ada sekitar 3 yang belum terbit ya. Nah, ini masih dalam proses proses penerbitan ya. Sedangkan di data portal dengan data yang sudah mengajukan SLHS ya, ada selisih 10.
0: Bisa dijelaskan mengapa terdapat selisih jumlah SPPG atau dapur yang mengajukan SLHS ini, Pak?
1: Ya, kita kan sifatnya gini, kita kan sifatnya memberikan himbauan bahwa setiap dapur EBG memang wajib memiliki SLHS. Nah, harapan kita pada saat mereka mengajukan SLHS ini, kondisi dapurnya sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Karena itulah sebelum mereka mengajukan izin, sebelum mereka beroperasi nih, atau berproduksi, atau siap berproduksi, nah, dari tenaga kesehatan lingkungan di tingkat puskesmas, itu saya selaku kepala dinas memintakan mereka untuk melakukan inspeksi atau IKR pertama untuk melihat kondisi di lapangan, seperti apa sih kondisi dapur SPPG. Dia belum mengajukan SLHS kan. Nah, hasil dari inspeksi itu nantinya akan kita feedbackkan kembali ke dapur. Kalau misalnya temuan-temuannya ini, mereka itu segera melakukan perbaikan.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bemba. Berikut tanggapan masyarakat, khususnya orang tua siswa, penerima MBG terkait pentingnya SLHS, dapur SPPG, di Kota Bengkulu yang juga dirangkum oleh reporter Antonia Sinaga.
3: Saya Susanto dari Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat layak hygiene atau sanitasi itu tidak menjadi jaminan atas bersih atau layaknya makanan di SPPG yang dibagikan ya. Sertifikat itu kan sekali terbit, sementara makanan ini kan diproses setiap hari. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar sertifikat layak hygiene. Tapi untuk memastikan makanan itu memang layak dimakan setiap hari, tidak berbau dan juga masih nyaman dimakan. Kalau yang terjadi selama ini, beberapa kasus keracunan justru beberapa SPPG sudah mengantongi sertifikat layak hygiene, sehingga itu memang tidak menjamin 100%.
4: Saya Yan Berlian. Ya, terkait progres sertifikasi SLHS dapur SPPG menurut saya sangat penting ya, karena dengan adanya sertifikat layak hygiene itu salah satu faktor yang untuk membuktikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak itu sudah layak untuk dikonsumsi. Ini juga kan kita harapkan kan juga agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan ataupun kasus yang tidak baik ya, mengingat apa MBG ini memang menjadi salah satu program presiden yang saat ini memang sangat bagus sekali untuk anak sekolah, terutama anak-anak pelajar SMP dan SD. Begitu.
5: Saya Anto dari Kendang Limun, Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat higienis untuk SPPG ini sangat penting karena untuk menjamin bagaimana kondisi layak konsumsi atau tidaknya dari sebuah dari MBG yang akan dibagikan. Mungkin sertifikat ini walaupun berlakunya panjang tetapi hendaknya minimal dalam satu minggu itu ada evaluasi dari setiap SPPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SPPG itu memang dalam kondisi baik. Jadi jangan sampai habis masa berlakunya baru kembali sertifikat layak ini diterbitkan kembali. Nah, kebetulan saya memiliki dua orang anak yang ada di sekolah SMP dan SD. Nah, kebetulan yang SD ini memang hampir semua anak-anak itu kurang suka dengan menu-menu yang disajikan.
2: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan. Laporan selengkapnya disampaikan Erlin Partesa.
6: Bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
7: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211 SPPG yang ada di Palembang.
6: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke Sungai Liat. Ribuan warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung sudah melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Usom Yahmat, RRI Sungai Liat melaporkan.
8: Kesehatannya hampir
9: sebanyak 155.986 penduduk dari semua kelompok usia di Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis dari 157.210 jumlah penduduk calon penerima cek kesehatan gratis hingga September 2026. Jumlah tersebut mencapai 75% dan melebihi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dari semua kelompok umur atau siklus kehidupan. Promotor dan ilmu perilaku muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita, mengatakan sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
8: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
9: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%, sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus menggencarkan layanan CKG dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. Sementara warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dia menyampaikan pentingnya mengikuti cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.
10: Benarnya dari cek kesehatan gratis ini kita kan bisa mendeteksi dini ya, untuk penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terus tubuh kita perlunya apa. Sebenarnya makanya ini penting banget sih sebelum kita cek lebih lanjut lagi ke rumah sakit atau kemana.
9: Menurutnya dari hasil ini, masing-masing penerima bisa melakukan pemetaan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan lebih efektif. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Program beasiswa Hafiz Quran yang juga dibuka pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan antusias dari peserta didik dan juga mahasiswa. Hingga kini lebih dari 200 peserta telah mendaftar untuk memperebutkan beasiswa dengan nilai mencapai 20 juta rupiah bagi penghafal 30 juz Al-Quran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
11: Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
12: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, mewakili dari bidang SMP, berkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari Pak Isinisi, dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Kerinci. Jauh ini kontrol kami dan hasil dari peraturan kami itu lebih dari 200 yang telah daftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
11: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
13: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
14: 3.000 batangan lah, tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau, nah, kemarau ataupun panas, jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit, bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
13: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Perminggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Berikara dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Puskesmas Negeri Baru Waikanan mendistribusikan PMT dan juga membangun sinergitas dengan dapur MBG guna pemenuhan gizi. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Penurunan angka stunting dan pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Fokus utama menyasar dua kelompok krusial, yakni balita serta ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan atau PMT dan anak usia sekolah melalui program dapur makanan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cicaratna kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi telah mendistribusikan paket PMT yang dirancang khusus untuk memenuhi standar nutrisi harian. Program ini diprioritaskan bagi balita dengan indikator berat badan kurang serta ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah, dilakukan melalui inovasi dapur makanan bergizi gratis, yang mana melalui sinergitas puskesmas dan dapur, para siswa mendapatkan asupan makanan siap saji yang mengandung protein tinggi dan sayuran segar guna mendukung konsentrasi belajar mereka.
2: Kalau untuk pemberian makanan tambahan gizi, dari MBG, terus ada juga dari puskes PMT. Udah. Kalau untuk balita stunting, kami dari puskes,
1: sinergi antara puskesmas dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman gizi yang menyeluruh di tingkat desa dan kelurahan. Pihak puskesmas juga menghimbau kepada orang tua untuk tetap aktif melakukan pemantauan rutin di posyandu agar efektivitas dari pemberian makanan bergizi ini dapat terukur dengan baik melalui kurva pertumbuhan anak. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya, Liv Juliantoro melaporkan.
1: Update terakhir itu kondisi 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk...
2: Pemda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026. Di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
1: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Itu yang kita harus wahmi.
2: Munandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Berikan demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bandar Lampung. Dan kebersamaan kita di Pro 1 Bengkulu masih terus lanjut hingga pukul 20 nanti.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC terus dilakukan dengan berbagai langkah, salah satunya melalui kegiatan tracing atau pelacakan kontak erat pasien TBC. Dan kegiatan ini dilakukan untuk menemukan orang yang berpotensi tertular setelah melakukan kontak dengan pasien TBC, sehingga dapat segera menjalani pemeriksaan dan juga memperoleh penanganan sesuai kondisi kesehatannya. Dan hal ini diungkapkan oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan Kaur, Sapuan Ilyas, yang mengatakan tracing TBC ini menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai penularannya di masyarakat. Dan petugas kesehatan bersama kader ini melakukan penelusuran terhadap anggota keluarga maupun orang lain yang memiliki kontak erat dengan pasien. Langkah ini dilakukan karena penularan TBC dapat terjadi melalui udara, terutama ketika penderita TBC paru mengeluarkan kuman saat batuk, bersin, atau berbicara. Dan dalam proses tracing, petugas biasanya melakukan wawancara untuk mengetahui riwayat kontak dan kondisi kesehatan orang-orang yang berada di sekitar pasien. Mereka yang memiliki gejala atau faktor risiko kemudian diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini penting ya, agar kasus TBC dapat ditemukan sedini mungkin dan segera ditangani. Dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat diperlukan agar pasien dapat menjalani pengobatan secara teratur, sekaligus juga membantu mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Selain menemukan kasus baru, tracing juga dapat membantu mengidentifikasi orang yang membutuhkan pemantauan atau tindakan pencegahan. Karena itu, masyarakat yang menjadi kontak erat dengan pasien TBC diharapkan juga bersedia ya untuk mengikuti pemeriksaan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, meskipun belum merasakan ada keluhan. Kesadaran masyarakat ini menjadi salah satu kunci keberhasilan penanggulangan TBC. Dan warga yang memiliki gejala seperti batuk berkepanjangan, berkeringat pada malam hari, demam, berat badannya menurun, atau mudah lelah, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan pemeriksaan lebih awal dapat membantu memastikan kondisi kesehatan dan mempercepat penanganan apabila ditemukan TBC. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar di platform YouTube sebuah unggahan video yang mengklaim jika ada 18 gubernur yang memberontak dan akan ancam akan keluar dari NKRI. Unggahan tersebut disertai dengan narasi Indonesia bubar, 18 gubernur berontak ancam keluar dari Republik Indonesia. Presiden Prabowo kerahkan kekuatan TNI. Dan faktanya adalah, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak isi video tersebut hingga tuntas, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. 18 gubernur tersebut hanya melayangkan protes terkait pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan

Pendengar, Rabu 30 September 2026, PLN kembali mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga keselamatan dalam menggunakan listrik. Listrik itu membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun juga memiliki potensi bahaya apabila kita tidak tahu bagaimana harus memberlakukannya. Keamanan terhadap bahaya listrik merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga PLN mengajak seluruh masyarakat untuk turut peduli terhadap instalasi listrik di sekitar tempat tinggal. Ada beberapa upaya pencegahan kecelakaan masyarakat umum, antara lain, yang pertama, dilarang bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, baik saluran udara tegangan menengah atau SUTM, dan saluran udara tegangan tinggi atau SUT. Yang kedua, dilarang menerbangkan balon udara maupun drone di dekat jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan tinggi. Tiga, berhati-hati menebang pohon yang mendekati jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan tinggi. Keempat, memahami jarak aman dan dengan jaringan listrik sesuai peraturan pemerintah untuk jarak aman 2,5 meter pada jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kV dan untuk jarak aman 7 meter pada jaringan saluran udara tegangan tinggi 70 kV sesuai peraturan ESDM nomor 13 tahun 2021. Dan kelima, tidak menggunakan listrik secara ilegal. Kita dapat melaporkan kejadian gangguan listrik maupun potensi gangguan kelistrikan akibat pohon, hujan atau korsleting melalui berbagai kanal seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center PLN 0736123, atau menghubungi kantor PLN terdekat. Dan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN UPT Bengkulu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Mulai investasi, hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI

0: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah beraksa. Dari beraksa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
1: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak, Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
0: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis. Ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Cara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Padma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah, khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah, terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah, kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah, untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat raplisi yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat raplisnya sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat raplisnya itu, kadang mereka sengaja, mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau raplisnya itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga raplisnya ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat raplisnya juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat raplisnya itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran raplisnya itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan, habitat raplisnya yang mekar atau raplisnya yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk berdatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga raflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Raflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga raplisnya ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat raplisnya itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat raplisnya itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang hujan dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat raplisnya seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat raplisnya, terus penduduk lokal yang menjaga raplisnya itu diberikan insentif sehingga mereka tetap

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: cobanya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik, masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape jelas. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh.
0: Ke Ternatai.
1: Ojo grogi toh, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cakep.
0: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Kaur pada 2026 ini tercatat sudah mencapai 117 kasus. Data ini menunjukkan masih adanya risiko penularan rabies melalui gigitan hewan, terutama di wilayah yang memiliki jumlah kasus cukup tinggi. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan dari total kasus yang tercatat ini, Kecamatan Tanjung Kemuning menjadi wilayah dengan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies terbanyak di Kabupaten Kaur. Sementara itu, kasus terendah ada di Kecamatan Lungkang Kule. Tingginya kasus di Kecamatan Tanjung Kemuning ini diharapkan bisa menjadi perhatian bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat, karena rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Edukasi mengenai bahaya rabies dan juga langkah pencegahan perlu terus dilakukan, terutama kepada pemilik hewan peliharaan dan juga masyarakat yang sering berinteraksi dengan hewan. Kasus gigitan hewan pembawa rabies ini mulai terjadi akibat gigitan atau cakaran hewan yang berpotensi membawa virus rabies seperti anjing, kucing, dan juga kera. Masyarakat yang mengalami gigitan diimbau untuk segera membersihkan luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Kemudian segera melakukan pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Petugas kesehatan juga perlu memastikan setiap korban yang mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi luka dan risiko paparan rabies. Pemberian vaksin anti rabies maupun tindakan medis lainnya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian tenaga kesehatan. Karena pemberian vaksin anti rabies tidak bisa dilakukan sembarangan, namun harus melalui proses observasi terlebih dahulu. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Nanti pukul 7 kita bergabung dengan Pro3 RRI untuk update informasi terbaru.

0: upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Aci Binong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya juga sini ya Pak, kalau satu ini ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
8: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
10: Physical waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya asli.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekor mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kendali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan penampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampingan dia punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahmadi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berhasil.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS satelit pengarahan masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop satelit pengarahan untuk sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
3: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5 ribu liter.
21: Di hari yang sama helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Digna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
4: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang ke medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Pasti semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Digna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered from two games and two days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
23: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Wali Kota Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar, nanti di pukul 20 kami akan ajak Anda untuk mengikuti program spesial Ruang Rindu Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dengan menghadirkan bintang tamu Atik Sibi dan juga dipandu oleh hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Untuk itu jangan lewatkan ya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik, masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape, tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan, 98,8 FM dan RRI Digital.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur melantik 49 jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Kaur. Sanggar-sanggar di bawah binaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur diharapkan memberikan pembelajaran terkait tradisi Sangkure yang baru saja ditetapkan sebagai WBTB Nasional. Inilah Warta

0: berita daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur melantik 49 jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Kaur. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Lili Rahman.
1: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur Sastriana melantik 49 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Pelantikan dan pengambil sumpah janji jabatan tersebut dilaksanakan di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kegiatan pelantikan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sekretaris BKD PSDM Kabupaten Kaur, serta 49 pejabat di lingkungan Pemkab Kaur. Prosesi tersebut menjadi bagian dari penataan dan penguatan sumber daya aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Sastriana menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang telah resmi dilantik menjadi setingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Ia berharap jabatan yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional dan berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kaur.
2: Selamat menjalankan tugasnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dan hari ini adalah pelantikan pejabat fungsional. Sampai dengan berakhirnya jabatan bupati, tugas kita selaku pejabat, baik itu manajerial maupun non-manajerial, pelaksana maupun pejabat fungsional, bagaimana kita mensukseskan visi misi Bapak Bupati Kaur.
1: Menurutnya, setiap pejabat memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Sastriana juga menegaskan jabatan yang diemban tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga membutuhkan kompetensi dan integritas yang kuat. Untuk itu, kedisiplinan dan kinerja aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas. Ia juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan semangat kerja, koordinasi, dan tanggung jawab yang baik, aparatur diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kina melaksanakan edukasi bimbingan remaja usai sekolah. Kegiatan kali ini dilaksanakan bagi para pelajar yang di Seman 7 Kaur. Kepala Kawa Kecamatan Kina Rahmat Sukri memberikan materi kepada para siswa terkait bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi masa remaja, yaitu melalui berbrus, di mana kegiatan ini bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman agama dan karakter positif. Di mana pendengar, nilai-nilai keagamaan tersebut disiapkan sebagai bekal utama menghadapi masa depan. Jajaran Kawa Kinal mengajak para siswa memahami sebagai persoalan di sekitar kehidupan remaja. Nah, sehingga materi yang disampaikan berfokus pada pergaulan sehat dan rasa tanggung jawab. Pembinaan ini menjadi upaya nyata mencegah kenakalan di kalangan generasi muda saat ini, di mana pemahaman yang matang diharapkan mampu menuntun remaja ke arah yang lebih positif. Sanggar-sanggar di bawah binaan bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur diharapkan memberikan pembelajaran terkait tradisi Sangkure yang baru saja ditetapkan sebagai WBTB nasional. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Rohil Minata.
3: Tradisi Sangkure, sebuah kesenian khas yang berasal dari masyarakat Kecamatan Asal di Kabupaten Kaur, secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Penetapan ini menjadi sebuah momentum penting bagi masyarakat Kaur untuk mengangkat kearifan lokal ke kancah yang lebih luas. Keberhasilan ini tentu tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui proses kurasi yang ketat dan panjang oleh para ahli kebudayaan. Penilaian dilakukan secara mendalam untuk memastikan keaslian nilai historis serta kelangsungan hidup tradisi tersebut di tengah masyarakat. Menariknya, Sangkure tercatat sebagai karya budaya pertama dari Kabupaten Kaur yang berhasil menembus daftar WBTB nasional. Capaian ini menorehkan sejarah baru sekaligus kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawansa mengatakan, dengan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, tradisi Sangkure diharapkan bisa masuk menjadi salah satu materi pembelajaran pada sanggar-sanggar binaan Dinas Pendidikan. Dikatakannya dengan status warisan nasional ini, tradisi hendaknya memiliki keberlanjutan dan tidak hanya berhenti pada sebatas pengakuan semata.
4: Itu kita upayakan, pokoknya masukkan seni Sengkuri itu gimana. Lalu untuk tampilan kan biar lebih ini bagaimana nanti bisa dikemas dalam bentuk tampilan apa, pada event apa gitu.
3: Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk melestarikan tradisi luhur tersebut agar tidak lekang oleh zaman. Melalui pelatihan di sanggar-sanggar tersebut, generasi muda diharapkan dapat lebih mudah mengenal, mempelajari, dan bahkan mementaskan kesenian Sengkuri. Perlibatan anak-anak muda menjadi kunci utama agar estafet kepemilikan budaya ini tetap terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid melantik pengurus Panitia Hal Besar Islam Kabupaten Kaur periode 2026-2031. Nah, di mana mendengar pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 2 Pemerintah Kabupaten Kaur. Di mana pelantikan pengurus PHBI menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperkuat pengelolaan berbagai kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan Islam. Di mana keberadaan kepengurusan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Kaur. Nah, dalam pengurusan PHBI Kabupaten Kaur periode 2026-2031, di mana asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sedda Kaur Harles dipercaya sebagai ketua. Sementara itu, wakil ketua dijabat Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wilansyah, sedangkan posisi sekretaris dipercayakan kepada Isman Fauzi. Nah, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan pengurus PHBI yang telah dilantik diharapkan segera menyusun dan melaksanakan berbagai kegiatan peringatan Hari Besar Islam secara baik dan tertib. Menurutnya, pendengar selama kegiatan yang dilaksanakan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan dengan koordinasi yang baik. Kasus GHPR di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 sudah mencapai kasus 117 dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Puskesmas Tanjung Kemuning. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
5: Kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Kaur pada tahun ini tercatat sudah mencapai 117 kasus. Data tersebut menunjukkan masih adanya resiko penularan rabies melalui gigitan hewan, terutama di wilayah yang memiliki jumlah kasus cukup tinggi. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan dari total kasus yang tercatat, Kecamatan Tanjung Kemuning menjadi wilayah dengan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies paling banyak. Tingginya kasus di Kecamatan Tanjung Kemuning diharapkan menjadi perhatian bersama, baik itu dari pemerintah daerah maupun masyarakat, karena rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Edukasi mengenai bahaya rabies dan langkah pencegahan perlu terus dilakukan, terutama kepada pemilik hewan peliharaan dan masyarakat yang sering berinteraksi dengan hewan.
6: Untuk kasus gigitan hewan tersangka rabies GHTR untuk Dinas Kesehatan per tanggal 26 September 2026 itu Kabupaten Kaur ada 117 kasus. Yang tertinggi itu di Puskesmas Tanjung Kemuning dengan kasus 21, yang terendah itu di Puskesmas Lungkangkule ada 1 kasus.
5: Kasus GHPR umumnya terjadi akibat gigitan atau cakaran hewan yang berpotensi membawa virus rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Masyarakat yang mengalami gigitan diimbau untuk segera membersihkan luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Kemudian segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Petugas kesehatan juga perlu memastikan setiap korban mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi luka dan resiko paparan rabies. Pemberian vaksin anti rabies maupun tindakan medis lainnya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian tenaga kesehatan. Dengan jumlah kasus yang telah mencapai 117 kejadian, upaya pencegahan dan penanganan GHPR di Kabupaten Kaur perlu terus diperkuat. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kaur tengah menunggu hasil perhitungan ulang kerugian negara dari BPK Bengkulu terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di Bawaslu Kaur. Sebelumnya, penyidik pidana kasus Kejari Kaur telah menggeledah kantor Bawaslu Kaur dan menyita berbagai dokumen kegiatan. Penyidikan berfokus pada pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas senilai 1,9 miliar rupiah yang diduga kuat menjadi manipulasi serta laporan fiktif. Kejari Kaur Irfan Hebron Siahaan menegaskan bahwa penetapan tersangka masih menunggu perkembangan serta hasil ekspos resmi dari BPK, di mana pihaknya memastikan penanganan perkara tindak pidana korupsi ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Irfan menyebutkan potensi nilai kerugian negara dinyalir dapat membengkak melebihi estimasi awal setelah dilakukan audit menyeluruh oleh BPK. Nah, guna mengusut tuntas perkara tersebut, tim penyidik Kejari Kaur telah memeriksa puluhan saksi untuk menggali fakta hukum terkait indikasi penyelewengan dana. Pengumpulan bukti tambahan dan pemeriksaan saksi terus digencarkan sembari menunggu laporan audit kerugian negara resmi selesai diterbitkan. Di mana penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Bawaslu Kaur kini tinggal menunggu hasil akhir perhitungan BPK Bengkulu. Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir. Bidang Peternakan Dinas Pertanian Suma hari ini Rabu 30 September 2026 kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku, di mana pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di desa dua desa, yakni di Desa Dusun Baru dan Desa Padang Batu Kecamatan Talok Ilir, di mana kegiatan vaksinasi PMK dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2026. Di mana melalui kegiatan vaksinasi PMK ini, pemerintah berharap kesehatan dan produktivitas ternak masyarakat tetap terjaga. Sinergi antara Dinas Pertanian, petugas peternakan, pemerintah desa, dan para peternak diharapkan terus diperkuat sehingga upaya pengendalian PMK dapat berjalan secara berkelanjutan. Baik, dengan demikian sudah warta berita dari Rakor malam hari ini diproduksi oleh RRI Bintuhan. Saya Aris Fernandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam berenang lu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo? Ya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah,

0: terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
2: Dari
1: selamat Bali, malam.
2: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
3: Halo.
2: Pak Atong.
3: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati, ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
4: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
2: tinggi loh.
4: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah kalau aku.
2: Masa?
4: Banyak berubah. Iya, kamu kan suaramu tetap bersih dan
2: Mbak Ati,
4: tetap stabil lah kamu.
2: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
4: Iya. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
3: Gila.
4: Gak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
3: Okay.
2: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
3: Oh, iya.
2: Yang orang itu.
3: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
4: Apa tuh?
3: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
4: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
2: atau gimana. Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
4: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
2: Naik lagi, betul.
3: Oh,
2: setuju, Mbak.
4: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
3: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
4: Nolo.
2: Mbak.
3: Kemudian pertanyaan yang kedua. Risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
2: Kalau semua ini,
3: Mbak. Iya, betul.
4: Risau dan maafkan.
2: Iya.
4: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cece Paes.
2: Cece Paes.
3: Oke.
4: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
3: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
4: Iya, 84 itu kan. 84, apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser. Terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
2: ternyata
4: itu kan
2: boom banget ya Mbak. Wis.
4: Mosok toh.
2: Iya, risau Mbak. Aduh.
4: Mosok toh aku kok.
2: Lu kok mosok?
4: Kalau aku gak merasa.
2: Wih Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
3: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang ya begitu loh.
4: Terus tadi apa pertanyaannya?
3: Ceritanya tentang apa?
2: Ceritanya.
4: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
3: lebih baper. Apa ya,
2: baper bener.
4: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman itu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
2: lebih
4: yang
2: santai ya,
4: anak
2: lebih santai, lebih ya lebih bahasa ya sekarang gitu loh,
3: lebih lugas,
2: dan kekinian,
4: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
2: puitis Mbak.
4: Maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu, apa sih namanya,
3: berima rhymes gitu ya.
4: Ya
2: intinya seperti itu
4: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
3: Oke, siap.
2: Tuh,
3: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
4: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
2: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
4: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
2: Oh, Solo.
5: Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
3: Oh, Rahman Batu Sangkar.
2: Ya,
3: siap,
2: ya.
3: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
2: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
3: Siap. Terus?
5: Mbak Ita nih idolanya Rahma di dari
3: Sambung. Oke.
2: Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
2: alhamdulillah.
3: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
2: Ya.
5: Nih, gimana tuh dengan grup Rompisnya?
3: Oke.
2: Okay. Oh,
3: Rompis.
2: Ya.
3: Siap.
5: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
2: Siap. Optimis dan
3: Nurlela. Oke, ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
2: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Kita buat
2: boleh.
5: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Resmi di Batu Sangkar.
3: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih Uni.
3: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
2: Pak
3: malam.
2: Hasanuddin, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu jaringan nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
3: Selamat malam.
6: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
3: Weh, amin.
2: Berkah, Pak.
3: Siap. Apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
6: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
3: Mbak Ati CB energik banget katanya.
6: Energik banget ya, Masya Allah.
2: Sampai sekarang, Mbak.
6: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
4: sekarang
6: Jawa Timur.
4: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
3: Ya Allah, jangan dong.
2: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
6: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
2: Ya, apa Pak Hasan?
6: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di... proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
3: Siap. Itu terus, aja pertanyaannya.
6: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
3: Oke, siap ditunggu ya.
6: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
6: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
2: Malam Ica.
7: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
3: Ih capek deh.
2: Makasih Ica yang juga cantik.
3: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
7: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
3: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
7: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
2: Teman.
3: Optimis.
7: Oh itu lagunya Mbak Atik juga.
3: Betul. Iya, lagunya Mbak Atik.
2: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
7: Kita nggak tahu.
2: Nah, sekarang biar Ica tahu.
7: Iya, saya enak baru tahu. Oh, itu lagunya.
2: Iya, betul Ica.
7: Itu lagunya di pukul 1.
3: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
7: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
2: Oke, okay, oke. Okay.
7: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
2: Siap.
7: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Rudi ya.
3: Oke, okay.
2: Ica. Makasih Ica.
7: Salam boleh nggak?
3: Boleh, tiga orang.
7: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
3: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam. Dari Ibu Kota Nusantara.
3: Oh dari IKN ya.
8: Mbak Ati bukan apa kabar?
3: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
4: Iya saya baik.
8: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
2: Nanti Mbak Ati
3: main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
8: Iya. Saya juga pengennya jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap.
3: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah kesana ya Ita?
2: Aku belum, tapi kapan itu sering?
8: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya Lady Rockernya Indonesia betul kan waktu
3: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
8: Ya. Itu kan
4: sih. Aku enggak ingat lagu-lagu yang mana.
8: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
3: Oke.
8: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tina lahir tahun tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya kayak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi

0: Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Amar.
0: Sehat selalu, Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati giso ya lu.
3: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus
1: jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh iya ya.

0: untung dia di Kurma Ian Permana Putra gitu. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari betul. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
0: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di tujuh bintang
0: aja gitu.
2: Oke.
0: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari tujuh bintang.
2: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut tujuh bintang sekarang loh, Mbak.
1: Kudeta mana?
0: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelam.
0: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
0: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru, Mbak, single terbaru.
0: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya, Mbak.
0: Lagunya Nici. Bukan,
2: lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
0: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
2: Terusir.
0: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
0: Gitu. Jadi ya udah aku bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke. Okay.
0: Berarti itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun
2: iya, masih
0: itu ya jadi artist of the year loh.
2: Gila, siap ya? benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan gitu ya makanya kita
1: iya, tadi
0: masih
1: ya,
0: bisa tuh kita
1: masih dong berarti gitu loh ya kita insya Allah bisa ya berarti ya
2: duet gi berdua kita bernama Sari dan Ati CB.
1: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu Mbak Ati maksudnya gitu loh. Saking humble-nya.
0: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya.

0: ageism kalau dibilangnya ageism.
1: Jadi, ageism.
0: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin mateng ya.
0: Makin seksi. Kok perempuan kok mesak nih?
2: Mesak ya baru.
0: Iya. Terus jadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya, jadi

0: mau anak muda duet sama aku, ya nggak sih?
1: Nanti kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
1: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat. 4
1: apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singgahnya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Sofia, enggak
1: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
2: Yang jane pikun
0: so, pernah.
1: Iya.
0: Iya Sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Tumben kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi.
0: Ya lu enom, aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
1: Sama Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya, Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
1: Nah, oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa ya, lama sudah gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang udah lama ternyata ya.
1: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bahasa Inggris lu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya ampun orang iso.
1: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa. Oh dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh begitu.
0: Bukan.
2: Oh bukan ya?
1: Saya tahu lagi.
2: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Lumayan lancar. Ya
0: dia pernah 10 tahun
1: di pikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut cengkisan jadi asalnya pros
0: dulu. Asal Indonesia kali iya.
1: Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya yes. Apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
2: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang
0: buat angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik CB featuring Roni Sianturi berdua.

0: bersama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah iya. Ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak biasa, banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Lapisan dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya
1: dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Pak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik loh, Bidan Luis nih cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari. Malam dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah nggak diangkat, keturun
1: artinya ke...
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
3: Siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagu ini sopok.
0: Loh, lagu ini sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Cinteng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Jadi. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuman untung.
0: Wih. Bener. Jangan untung. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayah siapa, Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu itu tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin kok opo ya mata angin. Bawis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya?
3: Aku itu cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Iya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: sama DJ. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila, ayo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar mandi, yang mandi tidak tahu.
0: Pagi. Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Nggak pernah. Lalu ngaku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang
3: ada. Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan apa ya. Karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu tuh. Kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi
3: dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop, pop melo
3: yang lain
0: progresif.
1: Progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop aja
1: loh. Bisa itu yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Denny.
3: Ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap, kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain lagu
3: Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang rene ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget ruang rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus, paling seni itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diterin.
4: Lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Pramanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salah-salahnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di semua lihat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikoli dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong
0: di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap, Pak Tong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan, Pak Tong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Aduh, kenapa
0: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi, jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam,
3: sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung,
3: enggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: juga langsung
3: kayak,
1: Mas
3: enggak enak. Ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi gitu, bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer buat sugar ya. Agak di manager, makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Yang itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improv-nya. Nah, untuk improv-nya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Gitu aja.
8: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau itu gimana, sering ya?
1: Kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal coach. Itu aja. Itu keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Kalau ada wes KP kalah.
3: Iya maksudnya piye? Oh. Nah makanya itu. Ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
1: anu Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: So, tenana nih Gie, aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin jadi ya.
1: Tapi keluar ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
3: bahasanya ya, selalu... dapet.
1: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih boleh,
0: Mbak. Loh, kalau ketawa ya
3: kamu juga gitu loh. Distinktif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Katanya
1: dibawain batik sih biar Pak benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh,
0: berarti pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV ya, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagu ini siapa
0: ini ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Nggak di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iya Kediri ku enak panganan nih. Tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes, Mbak gimana ada persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya sampai bingung.
3: Nah itulah kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya Mbak nggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu?
1: Ya apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser tanggal
0: gimana?
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: sih. Jangan lupa datang lu ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya
9: siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama gak sih mbak?
3: Bukan, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau gak salah
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakan
3: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak mau nanti.
3: Ayo ketemuan kita yuk. Ketemu lagi kita, di Citos siap. Biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap, siap, siap, siap.
1: Tenang aja.
3: Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung.
0: Eh, siap.
1: Iya dong. Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: ruang harus rindu. Dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati,
3: Dita mana Dita?
1: Nih,
0: Dita ada Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar iya. Cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, mm-hmm. Masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih gimana
1: bisa lupa tuh. Sama Batik Sibi
3: lah gitu. Iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai
3: oke.
1: Jumpa.
3: Oke Yudi sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih. Oke,
3: selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati Sibi di mana?
1: Citos.
0: Oh jadi kita kan itu kan pendengar Pur satu kalau pengen ketemu CCB
1: di nanti. Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, dan baru saja kita simak bersama dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, kita telah bergabung bersama pendengar di Ruang Rindu, program berjaringan nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan sekarang kita kembali ke studio Pro 1 RRI Bengkulu, dan senang sekali Nafla kembali hadir menemani kebersamaan Anda dalam Bengkulu malam ini hingga tengah malam nanti. Nah, untuk Anda yang mungkin masih menyelesaikan pekerjaan ataupun sedang dalam perjalanan pulang atau mungkin udah istirahat di rumah, tetap bersama kami karena malam ini juga masih ada sejumlah informasi yang akan kami bagikan bersama Anda pendengar, tentunya juga diselingi pilihan lagu untuk menemani suasana malam Anda. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh di App Store ataupun di Play Store. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Nah, faktanya pendengar, klaim program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Keuangan Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Dan video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Dan Kementerian Keuangan juga menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Dan informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar, beralih ke perkembangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi menjelang hari-hari terakhir penyelenggaraan, perjuangan kontingen Indonesia masih berlanjut dan juga peluang untuk menambah medali juga masih terbuka. Nah, hingga Rabu 30 September 2026, pendengar, Indonesia telah mengumpulkan 3 medali emas, 7 perak dan 20 perunggu atau total 30 medali. Sementara target minimal Indonesia adalah 4 medali emas. Nah, salah satu peluang tambahan emas datang dari panjat tebing. Di nomor speed, Indonesia masih memiliki sejumlah atlet andalan. Ada Desak Maderita Kusuma Dewi dan Berdikna Devi Surya Kusuma turun di sektor putri. Sementara di sektor putra ada Fedrik Leonardo dan Aditya Tri Syahria dengan pertandingan menuju final dijadwalkan berlangsung 1 Oktober. Nah, selain panjat tebing, pendengar, perjuangan merah putih juga masih berlangsung di sejumlah cabang lain. Jadi mulai dari e-sport, sepak takraw, hoki lapangan, golf, menembak, balap sepeda trek, judo hingga gulat. Nah, sementara dari bulu tangkis, pertandingan nomor perorangan Indonesia telah selesai. Leo Roli Carnado dan Daniel Martin menyumbangkan medali emas dari ganda putra, sedangkan medali perak diperoleh dari nomor ganda campuran. Jadi pendengar, dengan pertandingan yang masih berlangsung hingga 4 Oktober mendatang, perolehan medali Indonesia juga masih bisa bertambah. Dan kita juga perlu nantiin perjuangan atlet-atlet merah putih ini di hari-hari terakhir Asian Games di Aichi, Nagoya 2026. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau bicara soal kesehatan, perhatian kita mungkin lebih sering tertuju pada kondisi fisik. Nah, padahal pendengar, kesehatan jiwa itu juga jadi bagian penting dari kesehatan seseorang secara keseluruhan. Nah, kondisi mental yang sehat bantu kita tuh menghadapi tekanan, jaga hubungan dengan orang lain, dan juga menjalani pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Nah, bahkan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa itu saling mempengaruhi. Nah, sayangnya masih ada stigma yang membuat sebagian orang tuh ngerasa malu atau takut mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan mental. Nah, akibatnya kondisi kayak kecemasan, depresi, maupun stres berkepanjangan tuh bisa terlambat mendapatkan penanganan. Nah, menjaga kesehatan jiwa pendengar tentu tidak hanya dilakukan ketika masalah ini udah kerasa berat. Nah, kita tuh bisa mulai dari kebiasaan sederhana, kayak tidur yang cukup, rutin bergerak atau berolahraga, jaga pola makan, mengelola stres, serta memberikan waktu untuk beristirahat. Dan ketika beban yang dirasakan juga mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, cari bantuan ke psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan bukan sesuatu yang perlu dianggap memalukan. Nah, yang juga penting, ketika ada orang di sekitar kita tuh sedang mengalami masa sulit, terkadang mereka tuh nggak butuh penghakiman atau kalimat kayak kamu harus kuat. Nah, mendengarkan dan juga membantu mereka mendapatkan pertolongan yang tepat bisa jauh lebih berarti. Karena pada akhirnya pendengar, menjaga diri itu bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tapi juga memberi perhatian yang sama pada kondisi jiwa kita. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Anda putarkan lagu dari Malik The Essential, Memory.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke

0: grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kalau dengar kata wedang, mungkin yang kebayang tuh minuman hangat dengan aroma jahe dan rempah yang biasanya dinikmati saat cuaca dingin. Nah, tapi sekarang pendengar, minuman tradisional seperti wedang ini ternyata mulai dikemas lebih modern dan juga semakin dekat dengan anak muda. Jadi kita banyak kenal jenisnya, mulai dari wedang jahe, wedang uwu, hingga wedang ronde. Nah, bahan yang digunakan juga cukup khas pendengar, dari jahe, kayu manis, cengkeh, secang, dan berbagai rempah lainnya. Nah, yang berubah bukan hanya siapa yang menikmatinya, tapi juga cara wedang disajikan. Nah, sekarang tuh ada yang dibuat dalam kemasan siap minum, bubuk instan, sampai dikemas dengan tampilan yang lebih menarik untuk dipasarkan melalui media sosial. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan pendengar bahwa anak muda sebenarnya tuh cukup terbuka terhadap minuman tradisional. Hanya saja rasa, aroma, tampilan, kemudahan mendapatkannya, hingga cara produk tersebut diperkenalkan ikut menentukan apakah mereka tuh tertarik untuk mencobanya atau enggak. Nah, menariknya pendengar, sebagian anak muda tuh justru mulai melihat minuman berbahan rempah ini bukan sekedar minuman yang terkesan kuno lagi, tapi sebagai bagian dari pilihan minuman alami yang bisa menyesuaikan gaya hidup sekarang. Dan mungkin tantangannya tuh bukan buat anak muda meninggalkan minuman kekinian, tapi gimana sih minuman tradisional ini seperti wedang tetap mempertahankan ciri khasnya sambil menemukan cara baru untuk hadir di tengah generasi yang berbeda.

0: Education RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI,

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbong dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikitpun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita Lintas Bin Tuhan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa di Lintas Bin Tuhan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Bin Tuhan.

Selamat pagi negara, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Selamat mengikuti program acara hiburan dan juga informasi dari kawasan Pondok Pusaka. Kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kembali kita mampu menikmati sajian-sajian, santapan-santapan nasihat agama melalui siaran RRI ini. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada subuh ini kita akan membahas tentang Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nazifun yuhibbun nazafa, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah menyukai kebaikan. Bersih dan menyukai kebersihan. Dermawan Allah itu dan menyukai kedermawanan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makna hadis ini pendengar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci dan jauh dari segala kekurangan dan aib. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 26. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh, maka bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Pendengar, maksud ketika Allah yang dijelaskan Nabi, Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maknanya secara luas, bahwa Allah itu tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang baik dan bersih dari semua hal yang merusaknya. Apa yang merusak amal? Riya misalnya. Apa itu riya? Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang,
itu riya. Beramal bukan karena Allah, beramal karena manusia. Ingin mendapatkan sanjungan di sisi manusia. Ingin mendapatkan pujian di sisi manusia. Atau yang merusak amal kita, ujub. Apa itu ujub? Membanggakan dirinya. Itu ujub. Selain itu, Allah tidak menerima harta kecuali harta yang baik lagi halal. Maka kata baik yang dimaksud dalam hadis tadi, innallaha thayyibun, atau Allah itu suci, itu bisa disifatkan kepada amal perbuatan, bisa disifatkan kepada perkataan dan keyakinan. Maka apa hubungan makanan dan amal, pendengar? Hubungan makanan dengan amal. Ketika Allah memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman agar mereka mengkonsumsi makanan yang halal dan mengerjakan amal soleh, artinya adalah ada keterikatan, pendengar, antara makanan dan amal. Jadi ada hubungan nih. Makanan yang kita makan dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ikatan yang pertama apa, pendengar? Ikatan yang pertama adalah bahwa makanan yang halal akan menimbulkan energi bagi seseorang untuk melakukan amal. Amal yang baik tentunya, pendengar. Artinya apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang halal, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, pendengar, jika makanan yang dikonsumsi adalah bersumber dari sesuatu yang haram, maka jangankan untuk melakukan kebaikan, bahkan energi yang muncul adalah dia akan terdorong untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah memasukkan energi ke dalam tubuh kita. Berhati-hatilah. Karena orang tidak akan memikirkan kebaikan ketika yang dia makan adalah makanan haram. Contoh sederhana begini, pendengar. Seorang maling tidak akan memikirkan bagaimana nanti hasil malingnya dia sedekahkan. Tidak terpikirkan si pemaling, si perampok, si pengkorupsi untuk mengeluarkan zakat dari harta malingnya. Itu logika. Artinya ada keterkaitan antara makanan yang kita makan dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka orang yang memakan makanan haram, pikirannya pun akan berpikir, apalagi yang haram bisa kumakan. Si koruptor, dia akan berpikir, apalagi bisa kukorupsi. Ketika kemarin mengkorupsi bagian ini, dia akan memikir, apalagi yang bisa dikorupsi, apalagi yang bisa ditilep, apalagi yang bisa dimanipulasi datanya. Dia akan berpikir seterusnya. Yang haram melahirkan keharaman berikutnya. Itu hubungan makanan dengan amal, pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan yang kedua, makanan dan amal itu, bahwa makanan yang halal menjadi sebab diterimanya amal kita. Sehingga jika ada orang yang melakukan amal soleh, amal baik, sementara makanan yang didapatkan diperoleh dengan cara yang haram, maka amal solehnya tidak akan diterima, pendengar. Tertolak, mardud. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga infak dari yang haram. Seseorang yang bersedekah dengan uang yang haram, maka sedekahnya tidak diterima. Sedekahnya baik, tapi caranya yang salah. Sumbernya yang salah dari yang haram. Itulah kata Nabi, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil curi. Allah tidak menerima sholat tanpa suci dan Allah tidak menerima sedekah dari mencuri.
Artinya pendengar yang dimuliakan oleh Allah, berinfak itu amalan sunnah. Tapi tertolak ketika dari awal barang yang haram. Maka bersedekah dengan uang haram itu ada dua bentuk. Pertama, pengkhianat. Merampas. Bersedekah dengan uang haram itu atas namanya sendiri. Itu mengkhianat dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud hadis bahwa sedekah tidak diterima darinya. Dalam artian, dia tidak diberi pahala karenanya justru ia akan berdosa karena dia menggunakan harta orang lain tanpa izin. Yang punya uang pun juga tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena sedekahnya tidak karena maksud dari hatinya dan niatnya. Maka orang berinfak dari yang haram itu pun bentuk yang kedua, penggunaan perampas terhadap harta yang dirampasnya jika dia menyedekahkan atas nama pemiliknya karena dia tidak bisa mengembalikan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Ini adalah perampasan harta. Bukan menjadi pahala baginya, tapi malah menjadi dosa baginya. Bahkan pendengar, hubungan makanan itu bukan hanya dengan amal, tapi hubungan makanan itu menjadi syarat dikabulkannya doa pendengar. Makanan yang kita makan itu ternyata berkaitan bukan hanya dengan amal, tapi berkaitan dengan bagaimana doa kita akan dikabulkan. Kenapa pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Karena di antara syarat doa dikabulkan adalah tidak ada dalam tubuhnya makanan dan minuman yang haram. Ketika dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan salasatun da'awat, salasu da'awat mustajabat, la syakka fihinna da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Ada tiga golongan orang yang doanya dikabulkan. Doa orang yang terzolimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Doa orang musafir. Maka ketika ada seorang musafir mengangkatkan tangannya tinggi-tinggi, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kata Nabi, kaifa sayustajabu lahu du'a, bagaimana Allah akan mengabulkan doa pemuda itu ketika mat'amu haram, sementara makanannya haram, wa masyrabu haram, minumannya pun haram, dan pakaiannya pun haram. Maka Nabi ingin memberikan kabar, orang yang berdoa terhalang doanya dikabulkan karena ada salah dari makanan. Mudah-mudahan jadi manfaat dan nasihat kepada kita. Allah Maha Baik, maka bagaimana kita berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal.

0: 2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31 Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah edisi Kamis 1 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang terdampak perubahan desil dan tidak lagi menerima bantuan sosial. BPMP Bengkulu perkuat pengawasan program revitalisasi sekolah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang sanggahan bagi masyarakat yang terdampak perubahan desil.

0: Selain secara langsung, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan melalui aplikasi yang telah disediakan pemerintah untuk proses pemutakhiran data penerima bansos. Masyarakat diminta melengkapi sanggahan dengan data dan informasi yang sesuai agar dapat menjadi bahan dalam proses verifikasi. Swifan ini menjelaskan masyarakat yang berdampak perubahan desil untuk sementara waktu belum dapat menerima bansos hingga sanggahan yang disampaikan selesai diverifikasi dan disetujui. Karena itu masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bansos diminta segera menyampaikan sanggahan melalui saluran yang tersedia. Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota, terdapat ribuan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang mengalami perubahan desil dalam proses pemutakhiran data. Perubahan ini turut berdampak pada status kebagian masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos.
1: Ya, ada juga warga kita yang desilnya tiba-tiba naik, tidak ada bantuan. Nah, ini kan hasil dari data tersebut. Jadi, untuk itu, kita menghimbau kepada masyarakat untuk sanggah. Bisa melalui langsung operator CNG yang ada di kelurahan desa, bisa melalui PKH kita yang ada di kecamatan dan desa, bisa langsung laporkan. Kalau melalui dari dinas sosial ya gitu, dari Kemensos gitu.
0: Dalam penyaluran bansos, kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 menjadi sasaran penerima bantuan. Pemerintah mengimbau masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun terdampak perubahan desil untuk segera mengajukan sanggahan agar datanya dapat diverifikasi kembali. Puspas Kararum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pergerakan arus laut di pesisir Bengkulu yang memicu abrasi di sejumlah wilayah dan sedimentasi di lokasi lainnya dinilai perlu diteliti lebih mendalam. Terlebih pola perubahan garis pantai tersebut bahkan menunjukkan fenomena berbeda dalam kurun waktu tertentu. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Prama Setia Indra Mawan mengatakan berdasarkan pengamatan lapangan di Pantai Alun Utara Bengkulu Tengah sebagai contoh. Terdapat wilayah yang sebelumnya masih tergenang laut, namun dalam sekitar 8 bulan terakhir garis pantainya terlihat semakin menjauh. Kondisi serupa juga ditemukan di kawasan Pulau Bai, dengan bagian utara mengalami abrasi, sementara sisi selatan mengalami sedimentasi.
3: Pola arusnya itu luar biasa, di mana beberapa daerah mengalami abrasi, tapi beberapa tempat dia mengalami sedimentasi. Ini mahasiswa bisa melihat, Pak, jadi bisa dilihat polanya. Apakah 8 bulan ini akan berkelanjutan dia semakin menjauh pantainya, atau ada masanya ketika misalnya musim barat dan musim timur, dia berubah. Di mana, gitu kan? Dan sifatnya, kalau saya pelajari di daerah Bengkulu ini, dia arus dari barat laut. Tapi kita harus lihat bagaimana ini polanya, kan? Tapi kan pembangunan, dia ada perubahan pola pada saat musim barat, musim timur. Saya rasa ini luar biasa.
2: Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan erat dengan pola arus laut yang membawa material sedimentasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Karena itu, perubahan garis pantai Bengkulu perlu dikaji secara ilmiah untuk mengetahui pola pergerakannya dan kemungkinan perubahan yang terjadi pada musim berbeda. Kita ke informasi selanjutnya, BPMP Bengkulu perkuat pengawasan program revitalisasi sekolah. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
4: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bengkulu memperkuat pengelolaan dan pertanggungjawaban program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Kegiatan ini melibatkan kepala sekolah, penerima bantuan revitalisasi, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, konsultan pengawas serta pihak terkait lainnya. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu Sabura Saud mengatakan penguatan diperlukan agar seluruh tahapan program mulai dari pelaksanaan hingga pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, revitalisasi sekolah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, namun juga memastikan proses pengerjaan berlangsung efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.
5: Kami BPMP sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek mengawal berbagai program prioritas. Dalam hal ini, konteks ini adalah revitalisasi satuan pendidikan. Dan mengingat berbagai dinamika yang ada, kami harus memberikan pembekalan kepada seluruh penerima manfaat revitalisasi untuk dapat melaksanakan program ini tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.
4: Ia mengatakan BPMP juga melibatkan pihak kejaksaan dan unsur Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan penguatan terkait pengelolaan program dan pencegahan

0: penyimpangan. Sabura menyebut pengawasan sejak awal penting untuk mengantisipasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan selama proses revitalisasi. Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk mencegah praktik kecurangan atau fraud, termasuk pungutan maupun permintaan persentase tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan. PPMP Bungkul berharap penguatan ini dapat meningkatkan pemahaman penerima bantuan terhadap tanggung jawab dalam pengelolaan program, termasuk dalam pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan pengawasan yang dilakukan sejak awal, revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menghasilkan sarana pendidikan yang aman dan nyaman, sekaligus memastikan anggaran pemerintah digunakan sesuai peruntukannya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Dari KPU Kabupaten Reja Lebong menetapkan sebanyak 218.947 pemilih dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan ketiga tahun 2026. Ketua KPU Kabupaten Reja Lebong, Ujang Maman, mengatakan PDPB dilakukan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan data pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional. Proses pemutakhiran masih menghadapi sejumlah perbedaan antara data administrasi dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Karena itu, KPU Reja Lebong mendorong penguatan sinkronisasi data bersama Disdukcapil, BPJS Kesehatan, dan BPS. Kasus GHPR di Kabupaten Kaur tahun 2026 sudah mencapai 117 kasus, dengan jumlah terbanyak berada di wilayah Puskesmas Tanjung Kemuning. Liputannya bersama Aisyah Dini.
2: Kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Kaur pada tahun ini tercatat sudah mencapai 117 kasus. Data tersebut menunjukkan masih adanya resiko penularan rabies melalui gigitan hewan, terutama di wilayah yang memiliki jumlah kasus cukup tinggi. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan dari total kasus yang tercatat, Kecamatan Tanjung Kemuning menjadi wilayah dengan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies paling banyak. Tingginya kasus di Kecamatan Tanjung Kemuning diharapkan menjadi perhatian bersama, baik itu dari pemerintah daerah maupun masyarakat, karena rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis. Edukasi mengenai bahaya rabies dan langkah pencegahan perlu terus dilakukan, terutama kepada pemilik hewan peliharaan dan masyarakat yang sering berinteraksi dengan hewan.
3: Untuk kasus gigitan hewan tersangka rabies GHTR untuk Dinas Kesehatan per tanggal 26 September 2026 itu Kabupaten Kaur ada 117 kasus. Yang tertinggi itu di Puskesmas Tanjung Kemuning dengan kasus 21, yang terendah itu di Puskesmas Lungkang Kula ada 1 kasus.
2: Kasus GHPR umumnya terjadi akibat gigitan atau cakaran hewan yang berpotensi membawa virus rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Masyarakat yang mengalami gigitan diimbau untuk segera membersihkan luka dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Kemudian segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Petugas kesehatan juga perlu memastikan setiap korban mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi luka dan resiko paparan rabies. Pemberian vaksin anti rabies maupun tindakan medis lainnya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian tenaga kesehatan. Dengan jumlah kasus yang telah mencapai 117 kejadian, upaya pencegahan dan penanganan GHPR di Kabupaten Kaur perlu terus diperkuat. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kinal melaksanakan edukasi bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan bagi para pelajar yang berada di SMA Negeri 7 Kaur. Kepala KUA Kecamatan Kinal Rahmat Sukri memberikan materi kepada para siswa terkait bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi masa remaja melalui bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini bertujuan membekali generasi muda dengan pemahaman agama dan karakter positif. Nilai-nilai keagamaan tersebut disiapkan sebagai bekal utama menghadapi masa depan. Jajaran KUA Kinal mengajak para siswa memahami berbagai persoalan di sekitar kehidupan remaja, sehingga materi yang disampaikan berfokus pada pergaulan sehat dan rasa tanggung jawab. Jaga keamanan bersama, Bengkulu Utara perkuat pengawasan orang asing. Liputannya bersama Zilviani.
4: Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Bengkulu Utara diperkuat melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing ataupun Timpora tahun 2026. Tim lintas sektor ini menjadi wadah koordinasi untuk memastikan keberadaan orang asing tetap terpantau sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bengkulu, Doni Alfisarin, mengatakan, pentingnya pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Keberadaan Timpora sendiri diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memantau keberadaan ataupun memastikan aktivitas orang asing di wilayah Bengkulu Utara. Dengan sinergi tersebut, setiap informasi yang berkaitan dengan orang asing dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
5: Pengawasan orang asing perlu dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan melalui rapat koordinasi serta pertukaran informasi. Pemantauan bersama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Dalam pelaksanaannya, Timpora memiliki peran sebagai wadah pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga terkait keberadaan serta kegiatan orang asing. Pemantauan bersama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembentukan Timpora menjadi langkah strategis untuk membangun pola pengawasan yang tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Melalui koordinasi yang rutin dan pertukaran informasi yang cepat, pengawasan terhadap orang asing di Bengkulu Utara diharapkan semakin efektif. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid melantik pengurus Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Kaur periode 2026-2031. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 2 Pemerintah Kabupaten Kaur. Pelantikan pengurus PHBI menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperkuat pengelolaan berbagai kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan Islam. Keberadaan kepengurusan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Kaur. Dalam kepengurusan PHBI Kabupaten Kaur periode 2026-2031, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaur Harles dipercaya sebagai ketua. Sementara itu, wakil ketua dijabat Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wis Lansyah, sedangkan posisi sekretaris dipercayakan kepada Isman Fauzi. Sanggar-sanggar di bawah binaan bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur diharapkan memberikan pembelajaran terkait tradisi Sengkure yang baru saja ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Laporannya bersama Rohil Minata.
6: Tradisi Sengkure, sebuah kesenian khas yang berasal dari masyarakat Kecamatan Asal di Kabupaten Kaur, secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Penetapan ini menjadi sebuah momentum penting bagi masyarakat Kaur untuk mengangkat kearifan lokal ke kancah yang lebih luas. Keberhasilan ini tentu tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui proses kurasi yang ketat dan panjang oleh para ahli kebudayaan. Penilaian dilakukan secara mendalam untuk memastikan keaslian nilai historis serta kelangsungan hidup tradisi tersebut di tengah masyarakat. Menariknya, Sengkure tercatat sebagai karya budaya pertama dari Kabupaten Kaur yang berhasil menembus daftar WBTB nasional. Capaian ini menorehkan sejarah baru sekaligus kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawansa mengatakan, dengan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, tradisi Sengkuri diharapkan bisa masuk menjadi salah satu materi pembelajaran pada sanggar-sanggar binaan Dinas Pendidikan. Dikatakannya dengan status warisan nasional ini, tradisi hendaknya memiliki keberlanjutan dan tidak hanya berhenti pada sebatas pengakuan semata.
7: Itu kita upayakan pokoknya melakukan seni Sengkuri itu gimana. Lalu untuk tampilan kan biar lebih ini bagaimana nanti bisa dikemas dalam bentuk tampilan apa, pada event apa. Gitu.
6: Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk melestarikan tradisi luhur tersebut agar tidak lekang oleh zaman. Melalui pelatihan di sanggar-sanggar tersebut, generasi muda diharapkan dapat lebih mudah mengenal, mempelajari, dan bahkan mementaskan kesenian Sengkuri. Perlibatan anak-anak muda menjadi kunci utama agar estafet kepemilikan budaya ini tetap terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Ketua Penyelenggara Seminar dan Pagelaran Budaya Batak Kota Bengkulu, Abednego, mengatakan seminar dan pagelaran budaya Batak akan dilaksanakan pada Jumat 16 Oktober 2026 di Gedung Sopo Godang Lingkar Barat Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan, menggali, serta memahami nilai-nilai luhur budaya Batak di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Abednego menjelaskan kegiatan yang diselenggarakan melalui Pemuda Batak Bersatu DPC Kota Bengkulu tersebut mengangkat tema mengenal lebih dekat nilai luhur budaya Batak dalam kehidupan modern di Kota Bengkulu. Seminar akan melibatkan perwakilan dari 145 marga Batak melalui tokoh-tokoh marga sebagai upaya memperkuat pemahaman generasi muda terhadap adat istiadat dan tradisi Batak. Menurutnya, salah satu hal yang akan dibahas adalah bagaimana menyederhanakan pelaksanaan adat istiadat Batak agar lebih ringkas dan praktis tanpa menghilangkan nilai-nilai serta makna yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, Abednego berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan masyarakat Batak sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Polres Kaur lakukan bakti sosial peringati hari jadi Propam Polri ke-24. Selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Polres Kaur menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak kepolisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
9: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan pembagian sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
8: Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini. Kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di Kamis 1 Oktober 2026. Seperti apa informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu? Informasinya akan disampaikan oleh rekan Winda, perkirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Suluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi umumnya berawan. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Suluma, dan Bengkulu Selatan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Anda masih bersama kami di Perwas 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini di 1 Oktober 2026 juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan ini instruksi juga dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau hari ini sudah menaikkan bendera penuh ya untuk bendera merah putih. Kalau 30 September itu setengah tiang, dan pagi ini mulai pukul 6 pagi waktu setempat ya sudah menaikkan bendera penuh ya, dan juga dilaksanakan peringatan dengan melaksanakan upacara di berbagai institusi, juga perkantoran, sekolah untuk hari ini. Dan kami juga akan update informasi untuk Anda pendengar nanti pukul 7 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan nanti juga akan dilanjutkan dengan siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dijadwalkan akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan juga berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lobang Buaya, Jakarta Timur. Untuk itu tetap bersama kami.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: pendengar, untuk selanjutnya kebersamaan kita, kami akan hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan